0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru KUHAP pasal 90. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti

0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATM UGM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Ada pun 8 orang tersangka, yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri atau BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ade Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia

0: menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
1: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81, Khalilur Rahman, menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
2: IT Initiative. I will carry their word forward.
3: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
2: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
1: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial.
6: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar

0: sekedar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga secara matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan itu juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari. Sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono

0: bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nanti selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Saya menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bripto Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Manado 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Manado pagi hari ini masih bersama saya, Ike Darsono Mamuaya.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Pemirsa, satu kanal informasi dan inspirasi. Kamu gak sendirian, Tip X yang hadir untuk Anda. Anda juga tidak sendirian karena ada Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi yang menemani Anda di suasana pagi hari ini. Pukul 8.49 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, informasi untuk Anda, Polsek Sario melakukan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar SPBU Sario sebagai langkah antisipasi terjadinya penumpukan kendaraan yang berpotensi menyebabkan kemacetan Kamis kemarin. Dalam kegiatan tersebut, personil kepolisian mengatur kendaraan yang hendak mengisi BBM, khususnya kendaraan truk yang mengisi solar. Kendaraan diarahkan untuk mengikuti antrean satu arah pada lajur kiri jalan sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pengaturan serupa juga diterapkan bagi kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis Pertamax. Kendaraan diarahkan mengantre pada lajur yang telah ditentukan agar antrean tetap tertib dan tidak meluas ke badan jalan. Personel Polsek Sario juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi arus lalu lintas di sekitar SPBU serta memberikan imbauan kepada pengendara untuk mengikuti arahan petugas. Kapolsek Sario M. Ibtu Ronald Hinonaung mengatakan pengaturan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas khususnya di kawasan yang memiliki aktivitas kendaraan cukup padat. Dengan adanya pemantauan dan pengaturan tersebut, arus lalu lintas di sekitar SPBU Sario terpantau aman, tertib, dan lancar. Ya, pendengar Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami untuk pagi hari ini. Sementara informasi yang lain lagi, informasi gempa untuk Anda, pendengar, telah terjadi gempa magnitudo 3 di hari ini pukul 7 lebih 28 menit di lokasi 3,67 lintang utara, 126,44 bujur timur atau 45 km barat daya Melongwane, Sulawesi Utara di kedalaman 10 km. Dan ya pasti tetap mewaspadai kondisi yang ada, kondisi cuaca, dan kita masih di masa El Nino yang dikatakan cenderung kering dan panas ya. Oke, pendengar persatukan informasi dan inspirasi diimbau kembali untuk Anda tidak membakar lahan secara sembarangan atau juga tidak membakar sampah sembarangan.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi adalah The Love dari Trio Diva sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Manado bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Gerakan Pangan Murah kemarin. Gerakan pangan murah ini bertujuan untuk menstabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Adapun pangan murah yang dijual yakni bawang putih, bawang merah, gula pasir, beras SPHP, minyak goreng, dan telur ayam. Dan untuk bawang putih dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram, bawang merah Rp41.000 per kilogram, gula pasir Rp18.000 per kilogram, beras SPHP Rp58.000 per 5 kilogram, minyak goreng Rp18.000 per botol, dan telur ayam Rp57.000 per baki. Dalam rangka memeriahkan RRI Fest tahun 2026, selain kegiatan gerakan pangan murah, juga digelar pameran UMKM di halaman auditorium RRI Malalayang, serta sejumlah perlombaan yang nantinya akan digelar di Manado Bay. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas untuk Anda dan juga selamat menikmati akhir pekan yang pastinya menyenangkan untuk Anda.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Mulan Jamila jatuh cinta lagi. Oke. Ya, selamat pagi untuk Anda dan semangat pagi. Saat ini waktu di studio kami pukul 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dari Jakarta, diinformasikan Komisi 4 DPR RI menyetujui pembentukan panitia kerja panja kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hal ini dilakukan upaya memperkuat pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan karhutla di Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengatakan pembentukan panja tersebut telah disepakati pada 15 September 2026. Panja akan mengawasi kebijakan pencegahan, mitigasi, penanggulangan hingga penanganan pasca kebakaran. Dan Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi kepada seluruh personil Manggala Agni karena atas dedikasinya dalam mitigasi, pemadaman, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menurut Komisi 4, pengendalian karhutla membutuhkan pengawasan yang lebih terfokus dan berkelanjutan, termasuk melalui penguatan Manggala Agni dan masyarakat peduli api MPA. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat.

Buat melalui mitigasi dini, pemantauan titik panas, pengelolaan tata air gambut, serta kesiapan sarana dan prasarana pemadaman di lapangan. Komisi 4 turut menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta kejelasan tanggung pemegang konsesi dalam pengendalian karhutla. Pengawasan

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif

0: mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang. Pendengar Warta Berita Daerah Siang kali ini edisi Sabtu 19 September 2026 dengan ikhtisar berita sepekan bersama saya Priskila. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus bertanggung jawab dengan tersendatnya pembangunan Jalan Mor 3.
1: Capaian fisik proyek Jalan Nasional Manado Auto Ring Road Mor 3 tahap 4 hingga akhir Agustus tahun 2026 masih di bawah 20%. Dengan deviasi progres minus lebih dari 10% dari rencana, penyerapan dana sekitar 29 miliar rupiah yang tersedia diragukan akan terlaksana hingga akhir tahun 2026. Sorotan akan lambannya pengerjaan proyek tersebut ditanggapi Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Utara, Dr. Suni Rumawung. Rumawung mengatakan keterlambatan pembangunan jalan tersebut karena pembebasan lahan, dan yang harus bertanggung jawab dengan masalah pembebasan lahan Mor 3 adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bukan BPJN Sulut.
2: Kalau kita lihat kan untuk Manado Auto Ring Road itu sendiri kan, khusus untuk penyediaan lahan itu memang tanggung jawab dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi. Sedangkan balai jalan itu hanya mengerjakan. Jadi untuk dia lambat ataupun dia terhenti, berarti tanggung jawabnya ada pada pemerintah provinsi. Karena kemungkinan besar itu terjadi karena pembebasan lahan itu yang menjadi alasan kenapa pembangunan dari Mor tersebut menjadi lambat.
1: Rumawung berharap Gubernur Julius Silvanus untuk mendesak tim pembebasan lahan Mor 3 agar segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga pengerjaan jalan tersebut dapat berjalan lancar. Jalan Mor 3 yang panjangnya sekitar 11,39 km dengan lebar jalan 7 meter adalah proyek strategis nasional berupa jalan lingkar yang menghubungkan Kalasei hingga Binangun. Adapun fungsinya untuk menghubungkan Mor 1 ke jalur logistik Manado Gorontalo serta membagi arus lalu lintas agar tidak macet di pusat kota Manado. Roy Pesak melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, untuk memperluas dampak nyata bagi masyarakat, PIKI Minahasa Utara optimalkan program kerja.
3: Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia PIKI Kabupaten Minahasa Utara menggelar konvercap kedua. Ketua DPC PIKI Minahasa Utara John Ganda menyebutkan, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia berperan dalam membangun daerah yang berlandaskan nilai iman Kristen.
4: Jadi spirit dari PIKI sendiri, tujuannya adalah untuk ikut membangun Kabupaten Minahasa Utara yang berlandaskan iman Kristen. Ya, jadi ini PIKI ini memiliki semangat kasih dan kebenaran, ad caritas et veritas. Jadi harapan-harapan ini kita berharap bahwa kehadiran PIKI ini memberikan semangat membangun dengan kasih dan terus menegakkan kebenaran.
3: Konversia PIKI merupakan amanat organisasi untuk melengkapi struktur PIKI di tiap kabupaten kota, yang juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi intelektual dan sosial organisasi dalam membangun daerah melalui nilai iman, kasih, dan kebenaran.
0: Pendengar, KONI Minahasa Utara agendakan konvercap dalam peningkatan dunia olahraga di bumi Tonsea.
3: Melibatkan seluruh organisasi cabang olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Minahasa Utara menggelar rapat kerja. Ketua KONI Minahasa Utara Denny Lolong dalam raker tersebut menjelaskan salah satu bahasan terkait penentuan jadwal menggelar musyawarah olahraga kabupaten Musorkap KONI Minahasa Utara.
5: Pengurus KONI Minahasa Utara periode 2022-2026 bersama teman-teman pengurus cabor yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka rapat kerja KONI Minahasa Utara. Boleh terundang cabang-cabang olahraga dan boleh hadir. Nah, rapat kerja ini tentu dalam rangka konsolidasi KONI dan cabor-cabor tatap muka sekaligus membicarakan beberapa agenda dalam jangka waktu dekat ini.
3: Dalam raker tersebut turut dihadiri Sekretaris KONI Minut Ruben Lengkong yang adalah Kadispora Minahasa Utara serta perwakilan organisasi cabang olahraga di Minahasa Utara.
0: Kejati Sulawesi Utara tetapkan Cigin sebagai tersangka dalam dugaan kasus tipikor pengelolaan tambang PT HWR.
1: Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi, tipikor pengelolaan pertambangan PT HWR, dan mengungkap siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari hasil pengembangan kasus ini, nama EL alias Cigin dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Veritas mengatakan EL alias Cigin telah ditetapkan sebagai tersangka. Veritas mengungkapkan EL alias Cigin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan 25 orang saksi di persidangan dan yang bersangkutan sendiri serta keterangan ahli lingkungan.
6: Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan fakta persidangan terungkap perbuatan saksi Elizabeth Laloyan alias Cigin yang pernah melakukan kegiatan pertambangan di dalam area lokasi konsesi IUP PT HWR yaitu dalam sebidang tanah kurang lebih seluas 5 hektar yang diklaim oleh yang bersangkutan sebagai miliknya. Rekan-rekan sekalian, fakta tentang kebenaran dari adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi Elizabeth Laloyan alias Cigin sejalan atau sesuai dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan dan ditemukan oleh tim penyidik. Antara lain keterangan dari 25 orang saksi yang telah bersaksi di persidangan, kemudian keterangan Elizabeth Laloyan alias Cigin sendiri, kemudian keterangan ahli lingkungan dan tanah di Profesor Dr. Bambang Hero Saharjo M. Raria yang menyimpulkan kegiatan pertambangan di lokasi yang diklaim oleh saksi Elizabeth Laloyan alias Cigin mengakibatkan juga kerugian terhadap lingkungan yang tidak kurang dari 11 miliar lebih.
1: Kerugian terhadap lingkungan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah yang dilakukan EL alias Cigin dengan rincian biaya kerugian lingkungan atau ekologis sebesar 7,6 miliar rupiah, biaya ekonomi kerugian lingkungan sebesar 3,1 miliar rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 270 juta rupiah. Dengan ditetapkannya EL alias Cigin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PT HWR, 4 orang telah dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. Menariknya dalam upaya tindakan paksa kepada EL alias Cigin belum dapat dilakukan oleh tim Kejati Sulut dikarenakan tersangka masih dalam perawatan medis di salah satu rumah sakit swasta di Kota Manado. Oleh pihak Kejati Sulut, tersangka EL alias Cigin untuk sementara berstatus tahanan kota. Roy Pesak melaporkan.
0: Pendengar, antrean solar di sejumlah SPBU Sulawesi Utara masih dikeluhkan para sopir.
7: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Di SPBU Malalayang, Manado, Senin 14 September 2026, antrean kendaraan untuk mendapatkan solar masih mengular. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
8: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih berjual Pertalite, masih mau jual. Kalau mau sampai pagi, sudah mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, kalau mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antre ya, soalnya nak ada apa-apa, nak dapat solar, apalagi ini mau pakai oto. Ya, harapan pemerintah bagaimana mengatur sebaiknya supaya tidak begini terlalu susah dari solar.
7: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
9: Diperiksa tanki, kalau buat tanki itu bisa dilayani, lalu STNK sesuai dengan kendaraan, baru di foto oto sama dengan yang mengisi kan. Jadi di foto oto yang di foto tape mesti sama. Jadi kalau yang satu lagi, kalau di barcode sudah kuning sudah tidak bisa dilayani. Jadi setelah mengisi di SPBU lain, kalau dia mengisi lagi di rumah lain sudah tidak bisa dilayani. Pasukan aman, tiap hari masuk lapang.
7: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. BI Sulawesi Utara melakukan bincang ekonomi, outlook ekonomi dan prospek dunia usaha di Sulut.
10: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara BI Sulut terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha dalam memperkuat asesmen perekonomian dan perumusan kebijakan. Kepala BI Sulut Joko Supratikto dalam bincang ekonomi, outlook ekonomi dan prospek dunia usaha Sulut mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk memperoleh data dan perspektif mengenai kondisi real perekonomian di lapangan. BI secara rutin melakukan sejumlah survei, di antaranya survei penjualan eceran, survei harga properti residensial, serta survei kegiatan dunia usaha. Selain survei, BI juga melakukan kegiatan liaison dengan berbagai pelaku usaha untuk menggali informasi dan perkembangan terkini di lapangan.
11: Data dan informasi yang kami peroleh tersebut ini selanjutnya menjadi bagian penting bagi kami dalam menyusun asesmen perekonomian daerah. Kami, Bank Indonesia, ini salah satu fungsinya adalah sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, secara triwulanan kami menerbitkan yang namanya Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan berbagai perkembangan dan prospek perekonomian sekaligus mendukung perumusan rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, data dan informasi yang Bapak-Ibu sampaikan kepada kami ini bukan hanya sekedar angka. Data dan perspektif tersebut, data, perspektif, informasi tersebut ini menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih tepat waktu, tepat sasaran, kemudian juga berdampak nyata.
10: Joko Supratikto menambahkan, berdasarkan berbagai data dan informasi yang dihimpun, perekonomian Sulawesi Utara dinilai masih menunjukkan resiliensi di tengah dinamika dan gejolak ekonomi global maupun domestik.
0: Pendengar, kita beralih untuk informasi lainnya. Untuk menjaga inflasi, BI Sulut dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendatangkan cabai rawit Jawa Timur.
10: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara bersama tim pengendali inflasi daerah TPED Sulut mendatangkan 2,4 ton cabai rawit merah varietas Patalan dari Probolinggo, Jawa Timur sebagai langkah cepat menekan lonjakan harga cabai yang menjadi salah satu pemicu inflasi daerah. Harga cabai di Sulawesi Utara saat ini mencapai Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya, sementara cabai dari Jawa Timur akan dijual pada kisaran Rp57.000 per kilogramnya. Setelah tiba tadi malam di Bandara Samratulangi Manado, mulai Selasa hari ini, cabai akan didistribusikan ke sejumlah pasar di Kota Manado, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, BI Sulut, Joko Supratikto mengatakan, langkah mendatangkan cabai dari Jawa Timur merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi, khususnya menghadapi tekanan harga pangan yang terjadi akibat berkurangnya pasokan.
12: Kami mencoba, dan tentunya ini adalah, sekali lagi ini adalah tim pengendalian inflasi daerah Sulawesi Utara. Ada pemerintah provinsi, ada Bank Indonesia, ada juga Satgas Pangan dari kepolisian, ada juga dibantu oleh Angkasa Pura, gitu ya, Injurne, gitu ya, di sini mendatangkan cabai. Kenapa dari Probolinggo?

0: pasokan dan harga pangan. Pasokan cabai yang tiba dari Probolinggo selanjutnya akan diarahkan untuk memperkuat ketersediaan komoditas di sejumlah pasar sasaran.
1: Pendengar, pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado.
2: Pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado. Kebakaran yang terjadi pada Minggu malam menghanguskan 2 unit rumah dan berdampak pada 9 kepala keluarga. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan sandang untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban pasca kebakaran. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Lenda Pelealu, mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban 9 kepala keluarga yang terdampak.
3: Dari kami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyiapkan paket sembako dan sandang. Besar harapan kami 9 kepala keluarga yang terdampak ini boleh terbantu di masa-masa sulit seperti ini. Sementara mengkoordinasikan dengan PRD, karena PRD itu ya isu untuk Senawa. Kami dapat info yang di keramik itu full, mungkin yang available hanya satu, tapi itu bisa. Nah, persoalan sekarang apakah masyarakat mau, karena kan timbul agak jauh. Nanti kami komunikasikan lagi lewat timbul.
2: Salah satu korban kebakaran, Abdul Muiz, mengatakan kebutuhan paling mendesak saat ini adalah makanan dan pakaian.
4: Yang tinggal di dalam rumah ini ada 3 keluarga dan ada ponakan satu di sini. Kan untuk sekarang ini menganggap makanan dan pakaian karena pakaian tidak ada di sisi.
2: Selain bantuan logistik, Pemkot Manado juga tengah mengupayakan tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan rumah.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak.
5: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum. Menyikapi hal tersebut, psikolog Hana Monare mengungkapkan tingginya kriminalitas yang didominasi oleh anak usia remaja akhir-akhir ini akibat ketidakmampuan mengontrol emosi serta buruknya lingkungan tempat bergaul.
6: Usia remaja ini usia yang dalam kondisi kurangnya kestabilan emosi, di mana mereka lagi mencari jati diri. Masa di mana ya remaja ada fase untuk coba-coba, mudah terpengaruh dengan lingkungan mereka. Jadi ada sebuah kayak tahapan mereka ingin diakui. Jadi ketika mereka berhadapan misalnya dengan suatu masalah gitu, akhirnya okay, mereka mendapatkan teman yang bisa mensupport mereka tetapi dalam tahapan, dalam situasi yang negatif. Nah, akhirnya mudah menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang negatif.
5: Pengawasan terhadap anak memang tidak bisa dilakukan 1x24 jam oleh orang tua, namun ketika dari lingkungan keluarga sudah ditanamkan hal-hal positif dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, maka kemungkinan berperilaku negatif saat berbaur dengan masyarakat luar tidak akan terjadi.
1: Pendengar, pemerintah Kota Manado melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kemarau panjang.
7: Kami saat ini yang sangat kami butuhkan yaitu konektivitas kapal.
8: Masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut membutuhkan tambahan armada transportasi laut. Saat ini konektivitas laut hanya dilayani 1 kapal. Camat Miangas Olita Papalapu mengatakan kapal yang melayani masyarakat saat ini adalah Sabuk Nusantara 69.
7: Untuk konektivitas moda transportasi laut itu yang kami butuhkan sekarang, karena untuk saat ini kami hanya dilayani dengan 1 kapal, yaitu kapal Sabuk Nusantara 69. Kalau yang kemarin itu ada 70, Sabuk Nusantara 70, ini tidak beroperasi, agar supaya penambahan armada laut dan juga jadwal kapal yang bisa disesuaikan. Mungkin bisa dijadikan kalau dia ada 2, bisa seminggu sekali gantian, 1 minggu kapal satu, 1 minggu kapal yang satu. Tapi kalau ini memang kalau yang kemarin itu 10 hari baru ada kapal. Nah, ini kalau seandainya ke depan 70 bisa jalan lagi, bisa disesuaikan jadwal kapal supaya dalam seminggu itu tetap ada kapal. Karena itu sangat membantu kebutuhan masyarakat, khususnya makan minum, karena kami hanya mengharapkan makanan atau apapun apa persediaan makanan itu dari Melongwane.
8: Bagi masyarakat Miangas sebagai wilayah terdepan Indonesia, konektivitas laut menjadi bagian penting dalam menuju

0: menunjang aktivitas dan kebutuhan sehari-hari. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Tadi yang Anda dengarkan adalah terkait dengan konektivitas transportasi laut yang lebih rutin. Diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menjaga distribusi kebutuhan pokok ke Pulau Miangas. Informasi selanjutnya terkait dengan pemerintah Kota Manado melalui BPBD yang terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kemarau panjang.
2: Pemerintah Kota Manado melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado, Donald Sambuaga, mengatakan distribusi air bersih dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai BWS, PMI Sulut, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, dan PDAM.
3: Jadi memang yang orang ada lihat kondisi yang di daratan ini, daerah Mapanget ini yang memang mulai ada informasi kekurangan atau kekurangan air bersih. Dalam hal ini orang kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai BWS, kemudian Palang Merah Indonesia, PMI Sulut, baru dari BPPW yang instansi Kementerian PUPR, itu Badan Prasarana Pemukiman Wilayah Kementerian PUPR. Jadi dua orang menyiapkan kendaraan, personil termasuk juga operasional untuk kendaraan. Untuk airnya ini dikoordinasikan dengan PDAM.
2: Sambuaga menjelaskan pendistribusian air bersih telah dilakukan secara rutin sejak Agustus lalu kepada masyarakat terdampak, terutama masyarakat di wilayah kepulauan.
1: Pendengar, informasi selanjutnya, tim sepak bola usia 15 tahun dari Sitaro mencetak prestasi di Piala Suratin Zona Sulawesi Utara.
4: PSSI Sulawesi Utara sangat terkesan atas penampilan kesebelasan usia 15 tahun dari Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mampu menembus final Piala Suratin Zona Sulawesi Utara. PLT PSSI Sulut Arya Sinulinga mengatakan, meskipun minim fasilitas di kepulauan, anak-anak Sitaro mampu berlatih dan berprestasi. Untuk itu ke depan, PSSI akan mengupayakan fasilitas latihan sepak bola yang lebih baik bagi kawasan kepulauan.
5: Satu lagi dari Sitaro, ini kan dari kepulauan. Jadi teman-teman dari kepulauan juga menunjukkan bahwa mereka bisa ke final. Saya lihat tadi teman-teman dari Sitaro ini, pertandingannya yang perlu diperbanyak supaya tekniknya makin baik.
4: Menurut Arya Sinulinga, keberhasilan HSS Tagulandang melaju hingga final menjadi pencapaian yang patut dibanggakan. Terlebih klub tersebut berasal dari wilayah kepulauan.
1: Pendengar, Pemkot Tomohon lakukan langkah strategis pengelolaan sampah.
6: Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Tomohon, Harriet Marzan, menegaskan bahwa saat ini pemerintah kota benar-benar memfokuskan perhatian pada pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang telah berjalan adalah program community composting atau compost bag di setiap lingkungan.
7: Dalam hal pengelolaan sampah, sudah ada inisiatif-inisiatif dari masyarakat, termasuk juga inisiatif dari PPPKK Kota Tomohon yang saat ini sudah menjalankan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Antaranya memang sudah ada program community composting ataupun compost bag di setiap lingkungan. Sudah ada juga integrated farming atau pertanian berkelanjutan di mana sisa produksi dari pengelolaan sampah digunakan dalam integrated farming itu untuk menjadi pupuk. Jadi sudah ada produksi pupuk secara organik. Jadi sampah organik yang dikelola kemudian jadi pupuk. Kemudian juga kita berusaha, pemerintah kota berusaha menghidupkan kembali PPSOT atau Pusat Pengelolaan Sampah Organik Terpadu.
6: Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah Kota Tomohon menunjukkan komitmen nyata menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
1: Pendengar, tim scouting Kemendikdasmen akan memilih 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan untuk mengikuti seleksi tingkat nasional Gala Siswa Indonesia 2026.
6: Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mengatakan hasil kompetisi tersebut tidak hanya menentukan juara tingkat provinsi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pencarian talenta sepak bola pelajar untuk tingkat nasional.
8: Sudah direkam video dan akan dipilih oleh tim scouting dari pusat. Jadi selain ada juara tingkat provinsi, para pemain dari tiga kesebelasan ini akan di scouting, akan dilihat talentanya oleh talent scouting dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui video. Dan akan dipilih 7 orang dari laki-laki dan 5 orang dari peserta perempuan yang akan menjadi tim pusat. Tim pusat akan diundang ke Jakarta untuk melakukan seleksi tingkat nasional.
6: Dengan adanya proses scouting hingga tingkat nasional, Gala Siswa Indonesia menjadi salah satu kesempatan bagi pelajar Sulawesi Utara untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka jalan menuju prestasi olahraga di tingkat yang lebih tinggi.
1: Pendengar, tim Eben Eternal apresiasi turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026.
6: Tim Eben Eternal dari SMA Kristen Ebenezer berhasil meraih juara dalam Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026 yang digelar di Auditorium RRI Manado. Kemenangan tersebut mendapat apresiasi dari tim Eben Eternal, Kodil. Ia menilai penyelenggaraan turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026 menjadi salah satu kompetisi yang paling lengkap yang pernah diikutinya. Ia menilai fasilitas yang tersedia cukup baik jika dibandingkan dengan sejumlah turnamen lain yang pernah diikutinya.
9: Keren banget ya. Menurut gue ini salah satu turnamen yang paling lengkap yang pernah gue datengin. Terutama kali ini puji Tuhan diperkenankan untuk bisa juara gitu. Aku tuh bersyukur banget. Terus kayak pokoknya lengkap lah gitu. Dari segi fasilitasnya, tempatnya bagus. Kalau dibandingkan dengan tempat-tempat turnamen lain yang udah pernah aku ikutin. Pesan dari kami sendiri sih tetap semangat. Terus kalau mau ikut turnamen itu harus ada persiapan yang matang dari segi latihan, device, dan lain sebagainya.
6: Keberhasilan Eben Eternal menjadi juara diharapkan dapat memotivasi pelajar dan komunitas e-sport di Sulawesi Utara untuk terus mengembangkan kemampuan dan menjunjung tinggi sportivitas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang dengan Ikhtisar Berita Sepekan edisi Sabtu 19 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Siang ini. Saya Priscila.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana, menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang bu ibu itu bisanya giba aja, taunya urusan dapur aja, ya kan, enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi, karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas, karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan tuh banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampai sembarangan, sampai gotim ke rumah apa kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pekeluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan baku ambek wah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI. Proses.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: si Lela.
1: Jala mana?
2: Buat gue.
3: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
0: Wow. Widih, menang banyak nih.
3: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
0: Oh, no. Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
3: Ah, berisik. Main lagi ah, bermain.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di semuanya hari ini untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekannya. Waduh, hari ini semua pasti bahagia gitu ya, karena hari ini bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan gitu ya, bersama dengan orang-orang terkasih. Dan yang pastinya untuk Anda di Sultan hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang mendengarkan di frekuensi 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat sore untuk Anda di sore hari ini. Semoga menyenangkan juga gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: yang ingin bergabung gitu ya di program 100% Indonesia. Yang pastinya tadi ada kendala nih di line telepon kita gitu ya. Bisa coba lagi. Ini baru mulai lagi hidup gitu ya. Dan yang pastinya kalau yang ingin bergabung melalui WhatsApp boleh juga. Ya pasti kalau yang bergabung melalui WhatsApp langsung di 082195835080 ya. Dan yang pastinya untuk Andy di kesempatan hari ini yang mungkin lagi dalam perjalanan, ada yang menuju ke luar kota ataupun yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya, ya yang pastinya selamat sore untuk Andy gitu ya. Semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, di kesempatan hari ini untuk Anda yang juga mungkin punya rencana gitu ya, hari ini ada kegiatan bersama dengan keluarga, ya di apapun hari ini kegiatan-kegiatannya semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat gitu ya di kesempatan hari ini. Dan topik kita untuk sore hari ini, saya ingin tahu aja apa nih planningnya di hari ini gitu ya, malam minggu kegiatannya apa aja. Oke, yang pasti ada yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Yeah,
0: iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
1: Vika, Vika.
0: Apa kabar Vika hari ini?
1: Lebih.
0: Oh.
1: Lebih baik, lebih bahagia.
0: Mantap. Luar biasa. Ya ada singkatan-singkatannya sekarang ya. Oke. Dan yang pastinya Vina, hari ini kegiatan akhir pekan apa nih planningnya hari ini? Mau ke mana?
1: Pemuntap Pemuntap sama Ibadah pemuda remaja.
0: Oh, ada ibadah pemuda remaja ya. Oke, baik. Wow.
1: Teman-teman kena ada ibadah pemuda remaja.
0: Oke, baik. Yang pastinya di hari ini Vina, lagunya apa nih? Di sini ada kotak Aku Percaya Pilihanku, ada 5 Romeo Semenjak Ada Dirimu, ada Aurel Pilihlah Aku. Yang mana nih?
1: Ya, di tengah-tengah. Lima Romeo.
0: Lima Romeo Semenjak Ada Dirimu ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? 3 orang spesial. Silakan.
1: Ya, sama-sama Mbak Nyeling yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Yelin sekeluarga yang ada di rumah. Selamat bermalam minggu, Yeli.
0: Terima kasih.
1: Ya, salamnya buat Nael.
0: Iya.
1: Salam dari Aunty.
0: Terima kasih, Aunty Vina.
1: Ya, tegas sesal yang pertama, nyalainya makan itu. Bunda tersayang, nadesi Vina. Bunda El, salam sayang dari Vina. Yang kedua ada di Ambon, kenapa pakai tersayang juga, pakai yang lagi, salam sehat sekeluarga. Yang ketiga, kenapa Raco, ada di Bortara, salam sehat sekeluarga. Sesuanya Yelin,
0: Selamat sore juga. Terima kasih Vina Dikanaan hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ih, mantap. Kayaknya orang air madidi ini ya. Kajen hari ini kalau boleh tahu kegiatannya apa aja nih hari ini, akhir pekan, malam minggu, mau kemana nih?
2: Mau kemana? Mau tanya ke sebelah.
0: Kemana? Ke sebelah.
2: Mau tanya. Iya, mau tanya dari sebelah, dari samping, kemana?
0: Wah, harus direncanakan gitu ya, mau jalan-jalan kemana hari ini gitu ya. Oke, baik.
2: Untuk sementara standby.
0: Baik, nanti suruh yang di sebelah jalan ini ya gitu ya, jalan-jalan itu yang kuliner-kuliner nih, biar semua sudah ini makin gitu ya. Oke, Kak Jen, lagunya apa nih? Ada Kotak Aku Percaya Pilihanku, ada Aurel Pilihlah Aku, kemudian ada lagu darinya Krisdayanti Satu Sayap Tertinggal. Yang mana nih?
2: Kemarin kita request itu Kotak, sekarang Aurel.
0: Aurel ya, Pilihlah Aku ya. Oke, baik. Yang masih lagunya itu siapa nih Kak Jen? Tiga orang spesial, silakan.
2: Tentunya pertama untuk Kelin yang begitu bahas hari ini, tetap semangat, sukses, untuk berkati, happy weekend, salam buat adik Nael. Terus, kan kirim.
0: Wah, ini kayak, ya. Ya, halo Kak Jen.
2: Ya.
0: Halo. Kayaknya kurang stabil ini ya jaringannya. Oke. Terus buat siapa nih?
2: Iya. Buat Bu Anggeri, Ibu Yenon ya. Pokok mau banyak.
0: Ya, halo, Kak Jen. Ya. Oke, baik. Kak Jen. Wah, yang pastinya di sini tadi putus-putus gitu ya. Mungkin jaringannya gitu ya di selatan hari ini yang kayaknya juga, aduh, bagaimana ya kalau bergabung melalui WhatsApp kayaknya putus-putus. Oke, terima kasih ya Kak Jen hari ini. Kalau bisa, kalau biar jelas, ini aja. WhatsApp gitu ya, kirim-kirimnya buat siapa gitu ya di sono hari ini. Kita langsung ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Satu Pesan Indonesia.
3: Satu Pesan Indonesia.
0: Kayak kebingungan ini. Dengan
3: halo.
0: Dengan
3: mana?
0: Oi, Pak Raiko, apa kabar Pak Raiko?
3: Tuan sehat. Cuaca masih semeri kemarin.
0: Wow, mantap. Kegiatannya hari ini apa saja nih? Mau kemana nih rencana malam minggu?
3: Malam minggu ini. Ya di rumah aja, teman sama oma. Oma kan ke mana-mana.
0: Hanya berdua dengan oma hari ini ya, quality time ya. Oke, baik. Pak Raiko, hari ini lagunya apa? Ada lagu darinya Kotak.
3: Lagunya? Iya.
0: Yang mana?
3: Lagunya yang ketiga aja.
0: Yang ketiga. Sebentar, ini ada sisa dua lagunya ya. Ada Kotak Aku Percaya Pilihanku, ada Krisdayanti Satu Sayap Tertinggal, kemudian ada Yuka Cinta. Yang mana nih?
3: Yang ketiga.
0: Yang ketiga. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Pak Raiko, tiga orang spesial.
3: Terima kasih sudah angkat telepon. Salam sehat. Berkati untuk tugas di sepanjang hari ini.
0: Amin. Terima
3: bersama
0: kasih.
3: Bersama si kecil Nael.
0: Oke, siap.
3: Kangen opa mau dengar suaranya.
0: Lagi di rumah deh nih opa.
3: Di rumah. Salam sehat juga buat Naya ya.
0: Siap. Makasih opa. Tiga orang spesial atau siapa nih?
3: Oke, tiga orang spesial. Yang pertama
0: iya, buat siapa nih? Yang pertama?
3: Yang pertama Pak James yang ada di Winorangin.
0: Oke.
3: Selamat sore, ini selamat hari Pak Raiko. Semoga sehat selalu dengan keluarga Kang. Yang kedua,
0: iya, buat siapa nih
3: yang
0: Pak Raiko?
3: Pak Rifai Ermadidi. Selamat sore Pak Rifai, ini selamat hari Pak Raiko. Semoga sehat selalu. Yang ketiga ada Pak Sagai di Bitung.
0: Oke.
3: Pak Sagai, ini salam dari Pak Raiko, semoga sehat selalu. Oke, kembali ke Yelin yang sementara bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih Pak Raiko yang hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Langsung 3 lagu saya hadirkan di dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Tadi ada Vina Dikanaan, ada Kak Jen di Irma Didi, ada Pak Raiko ya yang sudah bergabung juga di sore hari ini. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Sonar ini. Sudah ada lagi yang bergabung gitu ya, baik melalui SMS juga WhatsApp, tentunya kita langsung terima. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Indonesia Bang.
0: Mantap.
1: Selamat sore Bu Yeli.
0: Selamat sore juga Rambu Naken, Ibu Haryati, apa kabarnya hari ini?
1: Kabar Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
0: Wah, yang pastinya hari ini kegiatan planningnya malam minggu mau kemana nih?
1: Oh, enggak kemana-mana, di rumah saja. Biasa kumpul cuan.
0: Waduh, tetap ini ya, usaha gitu ya.
1: Iya.
0: Yang pasti luar biasa. Yang pastinya lancar-lancar untuk usahanya gitu ya, Bu Haryati. Hari
1: iya,
0: ini
1: terima kasih, Yeli.
0: Lagunya apa nih? Ada kota.
1: Oh, tunggu.
0: Ah,
1: kalau tadi kan orang udah pilih DP Anak.
0: Mm-mm.
1: Sekarang Aurel P. Mama Jo.
0: Oh, Chris Dayanti ya, satu sayap tertinggal ya. Oke, okay, yang pastinya lagunya
1: Aurel, sekarang Aurel P. Mama.
0: BP Mama, Chris Dayanti, iya. Ya. Oke, okay, satu sayap tertinggal tuh siapa nih, tiga orang spesial?
1: Salam pertama buat Ibu Yelin, selamat mm-hmm. bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat.
0: Mm-hmm.
1: Doa terbaik buat Ibu Yelin dan keluarga, salam buat adik Nail, salam paling sayang selalu.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Mm-hmm. Mau salam ini yang cantik-cantik dulu. Ada lima, tapi cuma tiga. Jadi yang dua nanti sebentar kalau gak gabung.
0: Oke, siap.
1: Jadi tiga dulu yang cantik-cantik. Yang pertama yang lewat tadi, turun ke Ibu Cantik, Ibu Jain, yang ada di Armadidi. Terima kasih salam-salamnya. Ini salam balik. Selamat malam minggu. Salam kompak-kompak selalu. Salam sehat sama keluar.
0: Oke. Okay.
1: Baru yang kedua, ada Ibu Cantik, tak kalah cantik juga Ibu Agnes yang ada di Teling. Salam sehat juga bersama keluarga. Terima kasih salam yang tadi malam. Ini salam Bali. Baru yang ketiga, ada Ibu Cantik juga yang ada di Malalayang, Ibu Meilan. Apa kabar? Terima kasih juga salam yang tadi malam. Ini salam Bali. Salam sehat bersama keluarga. Nah, yang lain-lain nanti saya bantah.
0: Oke, okay, baik.
1: Buat Ibu Yelin yang cantik, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Keren, terima kasih Bu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: 100% Indonesia.
0: Indonesia,
2: Indonesia banget.
0: Ya pasti ini dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Tareran, Ibu Anggreni saya.
0: Iya, Ibu Anggreni. Kita ingat nih orang Tareran, tapi namanya Ibu Anggreni. Biasa.
2: Anggreni dong.
0: Ya pasti. Siapa
2: dah?
0: Ibu Anggreni. Apa kabar hari ini, Ibu Anggreni?
2: Aduh, kabar di Tareran selalu baik.
0: Mantap, luar biasa.
2: Benar-benar
0: ya.
2: Dengan Ibu Cantik, Ibu Yelin yang manis.
0: Mm-hmm.
2: Kabar selalu baik.
0: Iya, amin. Selalu
2: bersama
0: baik
2: dengan keluarga tuh. Amin.
0: Ya, terima kasih. Bu Anggreni, hari ini kira-kira kegiatannya, planningnya mau kemana nih malam minggu?
2: Memang malam minggu sebentar, cuman mau ikut Bali itu Yel. Makanya ambil absen dulu di Pro 1 baru sama OTW ini.
0: Oh.
2: Ada mau ke Tondano ini.
0: Waduh, ke Tondano ya. Baik, hati-hati di jalan.
2: Iya.
0: Yang pasti semoga lancar
2: iya,
0: perjalanannya.
2: Terima
0: ya.
2: Kasih Bu Yelin yang okay, manis, yang cantik, yang baik hati.
0: Siap. Oke, okay, Bu Anggreni, ini lagunya apa ini? Ada kotak, aku percaya pilihan. Kemudian ada lagu darinya Klarinet Tamasya, ada lagu darinya Tulus Gajah, kemudian ada lagu dari Freddy dan Aku Galau. Yang mana nih?
2: Aduh, mau bilang Aku Galau, enggak galau.
0: Cuma lagu katu. Yang mana?
2: Aku percaya pilihanku.
0: Aku percaya pilihanku, mantap. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
2: Oke, tiga orang spesial. Yang awal Ibu Anggreni, mamanya apa Jo, ada Ibu Yelin, Ibu Yelin yang cantik, yang baik hati, tetap semangat.
0: Siap.
2: Dan harapan selalu sehat, sukses, diberkati Tuhan Ibu Yelin.
0: Amin.
2: Tentunya bersama dengan keluarga.
0: Amin.
2: Ibu Yelin yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.

0: sehat bersama dengan keluarga Ibu Jain yang ada di Irmadi ini. Dan kedua, Ibu Anggraini mau salam juga ada Ibu Cece Wondal yang ada di Tataran 1, apa kabar, selamat sore. Tentunya salam sehat diberkati Tuhan, Ibu Cece. Dan ketiga, Ibu Anggraini mau salam juga ada Bunda Els di Makalisung. Balas salam ini kan Bunda Els. Selamat sore, tentunya salam sehat bersama dengan keluarga.
1: Oke.
0: Halo Ibu Yelin yang tugas.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat sore.
1: Selamat
0: 100%
1: sore.
0: Indonesia.
1: Indonesia banget. Mantap. Terima kasih Bu Anggraini di Tariran hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080 di selatan hari ini. Dan yang pasti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, saya terima penelpon terakhir sekarang ya di 082195835080. Oke, siapakah dia hari ini yang bergabung? Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
2: Selamat sore, beruntung.
1: Ya beruntung.
2: Soalnya semua siap-siap ke gereja.
1: Oh, itu dia Katue. Enci Hermina, apa kabar?
2: Iya.
1: Dari Asari Kelapa ya, kalau nggak salah ya. Oke, baik. Yang pastinya Enci Hermina hari ini kegiatannya hari ini malam minggu mau kemana nih?
2: Bagaimana? Soalnya dapat dengar ini apa lagu dari gereja sana pedekat sekali.
1: Oke, yang pasti kalau boleh tahu kegiatannya hari ini, hari malam minggu.
2: Oh, kegiatan hari ini
1: mau kemana?
2: Dari pertemuan wilayah guru sekolah minggu.
1: Okay. Waduh, mantap nih kegiatannya padat ya.
2: Iya, baru pulang baru ini lah mau pergi gereja, mau katekisasi.
1: Okay.
2: Apa itu? Pelayan apa itu?
1: Ya pastinya kegiatan gereja lah ya gitu ya. Ya pastinya. Ci, hari ini lagunya apa Ci Hermina? Ada Klarinet Tamasya, Tulus Gajah, Predi dan Aku Galau. Yang mana nih?
2: Oh, aku galau, Jo.
1: Oh, galau.
2: Memang galau.
1: Lagi galau ya. Oke, baik. Biarkan galau ke gereja ya. Ibadah.
2: Jangan galau-galau.
1: Nah,
2: cuma ada pelagu, Jo.
1: Oh, cuma lagu, Katu. Yang pasti lagu. Iya. Lagu untuk siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke, pertama-tama buat Cilin, selamat bertugas di sore hari ini.
1: Tetap
2: semangat, sehat selalu, dan diberkati Tuhan bersama dengan keluarga tercinta. Baru yang tiga spesial buat Pak Tommy yang ada di Tondano Unima. Baru Ibu Lita yang ada di Kaskasen, baru Ibu Ellen yang ada di Tondano. Selamat sore semuanya, salam kompak selalu, sehat semuanya, diberkati Tuhan. Buat Mbak Yelin, terima kasih Enci.
1: Iya, sama-sama Enci.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Ci Hermina di Sari Kelapa gitu ya yang sudah bergabung di hari ini di 082195835080. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf yang bergabung gitu ya, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Nanti malam jangan lupa bergabung di acara Ruang Rindu Pilihan Pendengar ya. Dan tentunya nanti malam bersama Michael Cia, bersama dengan Ketua FKP gitu ya, biasa dengan Ibu Anet. Jadi bisa gabung nanti yang belum bergabung di selatan hari ini, nanti di acara Ruang Rindu Pilihan Pendengar ya. Oke, jangan berkecil hati. Dan yang pastinya untuk Anda, terima kasih yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Yang belum sempat bergabung mungkin bisa langsung ke WhatsApp sebelum saya pamit ya. Oke, selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Bu Chanielin, hari ini saya mau OTW ke Pulau Kapuk saja karena itu merupakan tempat ternyaman yang paling nyaman untuk dituju. Setuju. Bu Chan, sehat selalu, sukses, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin, amin, terima kasih hari ini. Terus katanya salam gemes juga buat si ganteng Nail. Oke, salam tiga spesial. Ada Pak Raiko, Vina Kanaan, dan Esterlita di Batu Putih. Harapan semoga semuanya sehat selalu, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Enci Yelin, semangat, selamat bertugas. Terima kasih dan selamat sore GBU, GBU juga. Sora satu pala-pala manis yang semanis dirimu. Oh iya, terima kasih. kemarin ya untuk pala-pala, untuk pala manisnya. Yang pastinya terima kasih, semoga Tuhan balas berkat gitu ya. Terima kasih ini untuk Ibu Agnes. Kita pemama momen tuh suka sekali. Oke, terima kasih. Kita juga ada coba ya kemarin. Aduh, enak juga ternyata ya, seperti apa ya? Salak ya. Pala ya baru kita rasa. Oke, terima kasih ya untuk berkatnya. Terima kasih Bu Agnes. Dan yang pasti sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Dan sekali lagi tadi Encik Hermina penelpon terakhir gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum sempat nanti malam bisa bergabung di acara ini Ruang Rindu Pilihan Pendengar ya. Oke, terima kasih, saya tutup untuk program spesial 100 Pesan Indonesia. 3 lagu spesial kita hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih tadi yang sudah bergabung, ada Encik Hermina di Sari Kelapa. Terus ada Ibu Anggriani di Tareran, Ibu Haryati juga terima kasih tadi sudah bergabung. Terima kasih Pak Reiko di Lelem ya. Kak Jen juga di Ermadidi, terima kasih. Vina di Kanaan juga ya tadi yang sudah bergabung. Baik, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena nanti juga akan kita hadirkan acara Green Radio ya di ruang dengar Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada klarinet Tamasha ya di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengar Anda. Sekarang di acara Green Radio akan hadirkan untuk menemani Anda sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, okay, pendengar, musim kemarau ini merupakan salah satu kondisi yang memang perlu mendapat perhatian serius ya dari seluruh lapisan masyarakat. Cuaca yang panas, curah hujan yang rendah, serta kondisi lingkungan yang semakin kering, ini bisa meningkatkan berbagai resiko, terutama terjadinya kebakaran lahan, kebakaran hutan, dan munculnya asap yang bisa mengganggu kesehatan dan juga aktivitas masyarakat. Jadi dalam kondisi seperti ini, lingkungan yang sebelumnya cukup lembab ini bisa berubah menjadi kering dan mudah terbakar, sementara sumber api yang kecil sekalipun ini bisa dengan cepat menyebar apabila tidak segera ditangani gitu ya. Jadi selain meningkatkan resiko kebakaran, musim kemarau juga bisa menyebabkan berkurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan air, menjaga kebersihan sumber air, serta menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa memperburuk kondisi lingkungan gitu ya. Nah, kekeringan yang berlangsung cukup lama ini juga bisa memberikan dampak terhadap pertanian, peternakan, kebersihan lingkungan, dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya, pendengar. Dan salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah keberadaan asap akibat pembakaran sampah. Pembukaan lahan dengan cara membakar maupun kebakaran yang terjadi di lingkungan sekitar, asap ini bisa menyebar mengikuti arah angin dan juga menurunkan kualitas udara. Jadi paparan asap dalam jumlah tinggi ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan seperti mata perih, batuk, tenggorokan terasa kering, dan juga gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Tentu ini yang lebih perlu diperhatikan gitu ya, yang rentan terkena penyakit. Terus apa yang harus kita lakukan di musim-musim saat ini gitu ya. Nanti akan saya hadirkan lagi informasi yang terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Punya.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

0: Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi, Ma, yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, Ma?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti menjaga tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, Ma.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: 101.1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Samson Langit Runtuh yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya pendengar, salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah keberadaan asap akibat pembakaran sampah gitu ya. Pembukaan lahan dengan cara membakar maupun kebakaran yang terjadi di lingkungan sekitar, asap itu bisa menyebar mengikuti arah angin dan bisa menurunkan kualitas udara. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kepedulian kita sebagai masyarakat yang menjadi bagian penting juga gitu ya dalam menghadapi musim kemarau. Karena pencegahan kebakaran itu bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Jadi setiap orang itu bisa mengambil peran sederhana gitu ya, seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar, dan juga memastikan api benar-benar padam setelah kita gunakan gitu ya, dan serta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, pendengar. Dan ini masih dengan kondisi cuaca yang kering dan panas seperti saat ini, kesadaran untuk menjaga lingkungan itu harus semakin ditingkatkan. Karena masyarakat juga diharapkan tidak panik gitu ya apabila menemukan kondisi berasap, tetapi tetap waspada dan mengambil langkah yang tepat untuk melindungi diri dan juga keluarga. Dan jadi mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, ini menggunakan masker ketika diperlukan, memperbanyak konsumsi air putih itu sangat penting, serta menjaga kondisi tubuh merupakan beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak musim kemarau dan paparan asap gitu ya. Nah, melalui kepedulian, kewaspadaan, dan kerjasama seluruh masyarakat, berbagai resiko yang muncul sama musim kemarau ini bisa diminimalkan gitu ya. Jangan menunggu sampai kebakaran terjadi atau asap semakin pekat untuk bertindak. Jadi mulailah dari hal-hal sederhana di lingkungan masing-masing. Dan kita sama-sama menjaga lingkungan, mencegah kebakaran, menghemat air, dan juga melindungi kesehatan demi keselamatan kita bersama selama menghadapi musim kemarau, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya masih banyak lagi gitu ya acara spesial Pro 1 di Manado sore hari ini. Dan nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah akan kita jelang nanti lintas berita Magota Manado Gorontalo Tonata Laut di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Nami, berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman. Maju untuk

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan rangkuman Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka. Berita pertama dari RRI Manado. Antrian solar di sejumlah SPBU Sulawesi Utara masih dikeluhkan para sopir. Mereka menyebut kondisi ini telah berlangsung berbulan-bulan dan terjadi di hampir seluruh SPBU.
2: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
3: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sana mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, kalau mau mencari mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
2: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
4: Di periksa tanki, kalau buat tanki, kita bisa dilayani. STNK sesuai dengan kendaraan, baru di foto aman dengan yang misi lah. Jadi di foto di foto tip mesti sama, kalau pasukan aman tiap hari masuk 8 tertalai 16.
2: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tingkatkan pelayanan pencarian van pertolongan bagi wisatawan. Basarnas dan Dinas Pariwisata Sulawesi Utara tanda tangani MOU.
5: Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado, Basarnas Sulawesi Utara, bersama Dinas Pariwisata Provinsi, melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding sekaligus pelatihan pertolongan di air. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulut yang diikuti puluhan peserta utusan dari kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara. Penandatanganan MOU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergitas antara Basarnas dan Dinas Pariwisata Sulut, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan bagi wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Ketua Tim Peningkatan Kapasitas Soft Skill, Desti Muniarti menyampaikan apresiasi dengan penandatanganan MOU serta pelatihan ini.
6: Kalau tujuan pelatihannya ini dilaksanakan 38 provinsi ya Pak ya. Nah kalau untuk tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui penguatan pengetahuan keterampilan dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan, lalu mengidentifikasi potensi risiko keselamatan, serta melaksanakan prosedur keselamatan jika terjadi kecelakaan di destinasi wisata di Indonesia secara keseluruhan. Nah, alhamdulillah ditindaklanjuti untuk daerah provinsi Sulawesi Utara MOU kerjasama keselamatan wisata untuk menindaklanjuti ya Pak ya dari pelatihan ini karena perlu ada pendampingan dan lain-lainnya.
5: Sementara itu, Kepala Basarnas Sulut, George Mercy Randang menyampaikan kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan SAR di kawasan wisata.
4: sana bersinergi dengan Kementerian Pariwisata serta Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, tentunya bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota di wilayah Sulawesi Utara melaksanakan tindak lanjut dari MOU di Kementerian sehubungan dengan peningkatan kapasitas bagi tentunya pengelola-pengelola destinasi wisata terkait dengan rasa aman, rasa nyaman. Oleh karena itu, sehubungan dengan kerjasama tersebut mengangkat bagaimana peningkatan kapasitas kepada pengelola wisata apabila terjadi hal-hal darurat. Harapan kami tentunya dari pemerintahan dan dari Basarnas tentunya bisa memberikan penyelamatan awal atau penanganan darurat awal agar tentunya tidak berdampak lebih besar lagi. Tentunya bagi pendatang ataupun wisatawan yang berkunjung di satu destinasi yang harapannya bisa lebih baik lagi atau mungkin kembali dengan senyuman. Tapi kalau terjadi kedaruratan, unsur yang ada ini sebagai mitra Basarnas sudah membekali terkait dengan cara-cara melakukan pertolongan atau penanganan darurat.
5: Dijelaskan Kakan Sar Syors Mercy Randang, pelatihan pertolongan di air menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan peserta menghadapi kondisi darurat di lingkungan perairan. Materi pelatihan diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk memberikan pertolongan awal serta mendukung upaya pencarian dan pertolongan ketika terjadi kecelakaan di kawasan wisata. Dia berharap kerjasama ini dapat terus dikembangkan melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata. Roy Pesak melaporkan.
1: Kita menuju ke RRI Tahuna, di mana SMK Negeri 1 Tahuna menggelar berbagai lomba kesenian dan olahraga dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun.
7: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tahuna menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun 2026. Kegiatan tersebut berupa lomba antar kelas, diantaranya olahraga dan kesenian, serta lomba dalam rangka melestarikan budaya, mengaktualisasikan minat bakat siswa. Ketua Panitia Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna, Debi Medelu, saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan, tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
8: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke-64 tahun, hari ke-2
9: pertama jaket warna
8: nanti akan ada kegiatan
9: hijau.
8: Ada
9: ini yang mau pakai mic, semua bawa ini mic.
8: Ucapan
9: Pancasila
8: bahasa daerah, Dinta Vokalia, terus tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan dan sesuatu yang
9: diharapkan.
7: Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangiha. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK, saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan, tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
8: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke-64 tahun, hari ke-2
9: pertama jaket warna
8: nanti akan ada kegiatan
9: hijau.
8: Ada
9: ini yang mau pakai mic, semua bawa ini mic.
8: Ucapan
9: Pancasila
8: bahasa daerah, Dinta Vokalia, terus tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan dan sesuatu yang
9: diharapkan.
7: Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangiha. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK Negeri 1 Tahuna, melibatkan seluruh siswa dari kelas 9 hingga kelas 12 sesuai jurusan masing-masing. Anton Lahube melaporkan.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Limbah kelapa hasil aktivitas industri di Kabupaten Gorontalo diolah menjadi produk bernilai ekonomi oleh seorang pelaku usaha bersama Bumdes Pone Moponua.
10: Seorang pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo Sartono Nusi menyulap limbah kelapa atau slatoil menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ide tersebut berawal dari kunjungannya ke salah satu perusahaan sabun mandi di Semarang. Sepulang dari sana, ia terdorong mengembangkan usaha pengolahan limbah kelapa di Gorontalo. Langkah awal dimulai dengan menemui pihak perusahaan kelapa yang beroperasi di Kecamatan Limboto Barat. Setelah memastikan ketersediaan bahan baku, Sartono menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan bekas pembuangan sampah di Desa Pone. Sartono juga menggandeng pemerintah Desa Pone dan Bumdes Pone Moponua untuk menjalankan usaha tersebut. Proses menghasilkan minyak dari limbah kelapa ini sangat sederhana. Sebagian dimasak, sementara sebagian besar lainnya dijemur di bawah terik matahari agar minyak yang bercampur dengan air dan kotoran bisa terangkat ke permukaan lalu dipisahkan. Limbah kelapa yang diolah dapat menghasilkan 3 jenis minyak untuk bahan baku produksi biodiesel, sabun mandi, dan sabun cuci. Meski masih menggunakan peralatan dan tempat sederhana, usaha ini telah menembus pasar ekspor. Bulan lalu, produk lahan limbah kelapa tersebut dikirim ke Korea Selatan dengan omset mencapai ratusan juta rupiah.
11: Cuma satu kendala bagi kami adalah transportasi. Dan kami sangat butuh bantuan daripada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bantulah kami ini untuk transportasi, khususnya untuk transportasi mobil tangki untuk memuat bahan baku yang ada dari pabrik ke lokasi pengolahan kami. Dan juga bahan transportasi kontainer untuk kita mau ekspor, karena barang ini adalah bahan baku dari biosolar atau biodiesel dan bahan baku sabun yang akan bakal kami ekspor ke luar negeri.
10: Kepala Desa Pone Saiful Daud mengatakan keberadaan usaha tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena turut membuka lapangan pekerjaan baru. Ia juga melihat usaha ini memiliki potensi yang sangat besar karena bahan bakunya sangat melimpah. Di sisi lain, usaha ini juga baru dikembangkan di Gorontalo, membuat pemasarannya ke luar negeri menjadi sangat terbuka.
12: Pemasarannya, alhamdulillah, malah kami yang kewalahan untuk melayani pemasaran daripada hasil yang diolah di tempat ini. Biasanya, orang bangun tempat usaha dulu baru itu berusaha. Nah, kita tidak. Ini kita bangun dulu usaha, sudah ada hasil yang kita lihat, baru itu kita mulai kembangkan secara pelan-pelan.
10: Ketua Bumdes Pone Moponua, Owin, mengatakan sekitar 30 pekerja kini terlibat dalam usaha tersebut. Setiap harinya, mereka bekerja menjemput limbah dari pabrik dengan menggunakan mobil, kemudian menjemur dan mengolahnya di lokasi produksi.
13: Lalu tantangan yang kami hadapi di sini dalam mengelola usaha ini, yakni yang pertama itu berupa peralatan untuk memasak. Sebagian besar di sini kami masih menggunakan secara manual, peralatannya masih manual.
10: Usaha ini akan terus dikembangkan hingga menjadi skala besar. Harapannya, usaha tersebut mampu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sekaligus membuktikan bahwa limbah kelapa yang dianggap berbahaya bagi lingkungan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Dari Gorontalo, Andi Saga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. BPBD Gorontalo Utara terus mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Saat ini lebih kurang terdapat 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di daerah tersebut.
14: Kami masyarakat Desa Merombota, Kecamatan
15: musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo terus menyebar di kabupaten kota termasuk Gorontalo Utara. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh unsur terkait termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara. Sekretaris BPBD Gorontalo Utara Jamie Igerisa mengemukakan menindaklanjuti musim kemarau yang terjadi selama ini, pihaknya telah mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Kegiatan penyaluran air bersih terhadap warga yang terdampak krisis air juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.

0: melakukan penyaluran air bersih. Dasar daripada penetapan tanggap darurat itu adalah peringatan dini dari BMKG. Nah, kalau prediksi BMKG itu diperkirakan antara akhir 2026 musim kering ini, bahkan diprediksi bisa mencapai bulan 2 Februari 2027. Akan tetapi ini kan prediksi.
1: Sementara itu Kepala Badan Pelaksana BPBD Gorontalo Utara Usman Nagarusu menambahkan krisis air bersih yang terjadi di daerah ini menimpa beberapa kepala keluarga yang ada di kecamatan maupun desa. Menurutnya berdasarkan data yang ada, lebih dari 5.000 kakak yang kemudian meningkat menjadi 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Diperkirakan masyarakat yang mengalami krisis air tersebut akan terus mengalami peningkatan.
2: Pemerintah daerah bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa terbantu dengan air agar supaya di dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak akan terhalang dengan kebutuhan air tersebut. Kalau untuk KKA yang ada di Gorontalo Utara yang sudah terdampak itu ada sekitar 5.631 jiwa, 31 KKA. Kemudian yang jiwa itu sudah ada sekitar 19.671 jiwa.
1: Hingga saat ini BPBD dan instansi terkait lainnya masih menyalurkan air bersih kepada masyarakat berdasarkan permohonan bantuan air bersih oleh pemerintah desa kepada Pemda melalui BPBD. Dari Gorontalo, Hendra Rao, PRRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke era di Talaut. Selama 3 pekan terakhir BPBD Talaut mencatat puluhan hektar di sejumlah wilayah daerah Talaut di lahap si jago merah. Akibat dari dampak El Nino atau musim kemarau berkepanjangan, warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun, serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah.
4: Di Melongwane, minta tolong ini desa ini dalam keadaan kabut api. Hari ini, hari Minggu ini, kami tidak bisa masuk untuk memadam api ini. Kami hanya berjaga-jaga di jalan raya. Minta tolong bantuan dari segenap saudara-saudara.
5: Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi selama sebulan terakhir akibat dari musim kemarau atau panas berkepanjangan terjadi di daerah Talaut. Lahan perkebunan warga di sejumlah wilayah daerah perbatasan dilaporkan sudah mencapai puluhan hektar terdampak dari kebakaran ini. Kabid Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengatakan dampak kebakaran cepat meluas akibat dari musim panas. Banyak dari tanaman palawija dan rumput liar mengalami kekeringan, ditambah dengan angin kencang sehingga api cepat melebar ke lahan perkebunan lainnya. Dan sampai sejauh ini dilaporkan upaya pemadaman kebakaran di sejumlah lokasi tersebut dilakukan secara manual oleh warga serta pemerintah kecamatan dan desa dibantu oleh TNI Polri.
6: Jadi hasil pendataan turun lapangan di desa-desa kemarin kita khususnya di wilayah Gene dan teman-teman sudah diturun di wilayah kecamatan. Yang besar itu yang terdampak di seluruh desa itu adalah perkebunan. Jadi lahan perkebunan, contohnya pala, cengkih itu rata-rata sudah layu, bukan sudah kering.
5: Kejadian kebakaran pun terjadi bahkan bersamaan pada lokasi berbeda di Talaut. Seperti yang terjadi pada Selasa kemarin, si jago merah beraksi di sejumlah kebun warga Desa Awit Selatan, Desa Niampak, dan Desa Peret. Di Desa Peret, penyebab kebakaran karena kelalaian dari masyarakat saat melakukan aktivitas perkebunan. Demikian dikatakan Suwi, warga setempat.
7: Iya, jadi masyarakat membakar rumput di kebun, dan dia bisa panik. Ketinggalan biasanya bunuh terus.
8: Jadi maksudnya dia sementara apa? Bakopra atau bakar rumput biasa?
7: Mana pala katanya.
5: Menyikapi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini pun pemerintah daerah mengeluarkan edaran kewaspadaan bencana dan warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah sembarangan. BPBD pun menyiapkan posko kedaruratan pelaporan bencana kebakaran ini. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menggelar musyawarah cabang atau muscab untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Agenda 5 tahunan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisha Gretsia Bambungan.
9: Bersubjek musyawarah cabang atau muscab Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut masa

0: Bakti 2026 hingga 2031 resmi dibuka pada Selasa, berletak di Aitri Cafe Melongane. Agenda 5 tahunan ini dibuka dengan khidmat oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisia, Gresia Bambungan, yang membawakan sambutan Bupati Welitita. Ketua Panitia Kegiatan Mardonius Pangke menyampaikan bahwa forum ini fokus pada 3 agenda utama, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, penyusunan rencana program kerja periode mendatang, serta pemilihan ketua kwarcap dan pengurus baru. Dalam sambutan bupati yang dibacakannya, wakil bupati menegaskan bahwa muscap bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum tertinggi untuk menentukan arah perjalanan pramuka daerah perbatasan. Ia berharap pramuka Talaut mampu membangun semangat kebangsaan dan ketangguhan generasi muda oleh program nyata yang inovatif dan tak sekadar seremonial.
1: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, saya menyampaikan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta. Hadirin yang saya hormati, saya berharap bahwa musyawarah cabang bukan hanya sekedar agenda organisasi yang dilaksanakan secara rutin. Saya berharap bahwa kegiatan ini nantinya bisa mendorong generasi-generasi muda kita untuk menjadi generasi yang cemerlang ke depannya.
0: Rangkaian persidangan muscap yang berlangsung hingga sore hari tersebut berhasil menetapkan kepengurusan baru serta dukis yang strategis untuk membawa kwarcap Talaut semakin solid dan profesional. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian pendengar rangkuman lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang kau namai diri-Mu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izmal ajri ma izmil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan

0: Ya, Brengas Kaki, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Alexandria, ampuni aku yang sudah saya hadirkan di warning air Anda ya. Kita coba dulu untuk musik religi islami. Dan kita sudah memandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Selamat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan sekarang ya, di pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar masih di Manado sore. Saya Lin Solviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami, Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 8.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu Tumblr kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada Tumblr-nya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat Tumblr kamu dong.
2: Ini, Ran, Tumblr saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Oke, okay, pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Tadi ada Sogi Berniana ya dengan Asma Librasi yang tentunya sudah saya hadirkan di ruang Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Pendengar, kesibukan sehari-hari sering membuat seseorang lupa gitu ya meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Tuntutan pekerjaan, pendidikan, bahkan keluarga hingga kehidupan sosial ini bisa membuat seseorang merasa lelah secara fisik maupun emosional. Karena itu memang membahagiakan diri sendiri tuh memang menjadi salah satu hal penting gitu ya yang perlu diperhatikan. Dan di laman WHO sendiri ada berbagai cara sederhana nih ya yang bisa dilakukan untuk membahagiakan diri sendiri. Salah satunya adalah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai, membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, memasak, menggambar, atau menjalankan hobi. Ini bisa menjadi pilihan untuk mengurangi rasa lelah setelah menjalani aktivitas, pendengar. Jadi selain melakukan hobi, berolahraga secara teratur ini juga bisa menjadi salah satu cara menjaga kesehatan fisik gitu ya dan juga mental. Jadi aktivitas seperti berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan olahraga ringan ini bisa membantu tubuh tetap bugar sekaligus juga memberikan waktu untuk bersantai. Dan hal lain yang tidak kalah penting adalah memiliki waktu untuk istirahat yang cukup. Kurang tidur ini bisa membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu pendengar, menjaga pola tidur yang teratur ini tuh merupakan bagian penting gitu ya dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Jadi seseorang juga perlu menghargai dirinya sendiri. Tidak semua hal dalam hidup kita itu harus berjalan sempurna, tapi kegagalan dan kesalahan ini merupakan bagian dari proses belajar kita gitu ya. Nah, daripada terus menyalahkan diri sendiri, seseorang bisa menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Dan tentunya menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat ini juga bisa memberikan kebahagiaan gitu ya. Berbicara dengan keluarga atau teman, berbagi cerita, maupun sekedar menghabiskan waktu bersama, ini bisa memberikan dukungan emosional ketika seseorang sedang menghadapi masalah. Dan bahkan menurut dari WHO sendiri, perawatan diri atau self-care gitu ya, ini juga merupakan berbagai tindakan yang bisa dilakukan seseorang untuk bisa menjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Dan perawatan diri juga bisa mencakup aktivitas fisik, pola hidup sehat, tidur yang cukup, dan juga berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Jadi dengan demikian, membahagiakan diri sendiri itu tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang mahal atau mewah gitu ya. Hal-hal sederhana seperti melakukan hobi, berolahraga, beristirahat, menghargai diri sendiri, dan berkumpul dengan orang terdekat ini bisa menjadi langkah kecil untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Karena masih baik lagi, informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda di Selatan sore hari ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyut-uyut, dan sinar.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu, ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana,
namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari

Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan. Dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian. Dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri. Puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Oke, okay, pendengar Radio Virsa, judulnya adalah Namamu, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado di semuanya hari ini ya. Oke, okay, pendengar di program Pro 1 ya, tentunya untuk Anda yang di semuanya hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di selama hari ini, pendengar, ya, untuk Anda setuju gak sih kalau internet itu tuh harus bisa bikin kita tenang, senang, dan juga menang. Dan bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai bisnis sekarang juga untuk Anda yang ada di Kota Manado, bisnet home internet, ya, 0DS bisnet, tentunya ini hadir dengan bandwidth 100 MB per second gitu ya, dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai bisnet home bisa bikin Anda tenang, senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per second. Jadi gak cuma itu ya, kalau misalkan Anda pakai bisnet, Anda berkesempatan juga memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnet prize Pagansa gitu ya, yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai bisnet bikin Anda tenang, senang, dan juga menang. Informasi lebih lanjut Anda bisa kunjungi di bisnethome.net ya, sekali lagi Anda bisa kunjungi di bisnethome.net, pendengar. Dan itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, dan nanti saat lagi di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentunya di Swanten sore hari ini drama radio dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan, produksi dari RRI Banda Aceh ya. Jadi untuk Anda semuanya, terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan, tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengan Anda. Tadi dengan judul ya, Maaf Aku Belum Memaafkan gitu ya, produksi dari RRI Banda Aceh. Dan yang pastinya di hari ini cukup dulu gitu ya untuk lagu-lagu Indonesia. Dan sekarang kita akan hadirkan Mimbar Agama Kristen di ruang dengan Anda pendengar di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di sore hari ini Mimbar Agama Kristen kita hadirkan Kidung Pujian di ruang dengan Anda sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 20 akan kita hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti setelah Warta Berita akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengan Anda ya di malam hari ini, nanti bersama rekan saya Michael Chia yang kabarnya wani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Solviani langsung undur diri di ruang dengan Anda. Kita hadirkan Mimbar Agama Kristen di ruang dengan Anda sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda semua.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nah, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa satu tujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi

0: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 REK FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang sesuai itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di BPBD Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Anda Srisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya,
15: Pak Handut. Pimpinan Wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah RW.

0: melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Bulan Palangkaraya ini sebanyak jumlahnya ya, pahandut khusus kota Palangkaraya. Jadi pemakaian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterfit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk bulan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW, setiap harinya mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
0: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
2: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redgulok tadi. Memang ya yang disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerimaannya memang kita menerima langsung dari
0: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
3: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
0: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
6: It's a very, very simple thing.
7: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
5: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
8: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemudian kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
5: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya

0: selanjutnya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berkat kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berkat sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berkat mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
2: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
3: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
2: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
4: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
2: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Esensi Buku. Pendengar, buku cerdas berbahasa Indonesia karya Engkos Kosasi merupakan karya yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia. Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta memberikan panduan praktis bagi pembaca dalam meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Salah satu aspek utama yang dibahas dalam buku ini adalah tata bahasa Indonesia yang benar. Engkos Kosasi menjelaskan dengan detail tentang tata bahasa, mulai dari tata bahasa dasar hingga yang lebih kompleks, sehingga pembaca dapat memahami dan mengaplikasikannya dengan tepat dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, buku ini juga mengulas kosakata dan ungkapan yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia. Dengan mempelajari kosakata yang tepat, pembaca dapat memperkaya kosakata mereka dan membuat komunikasi mereka menjadi lebih jelas dan efektif. Engkos Kosasi juga membahas tentang gaya bahasa yang baik dan benar. Hal ini penting karena gaya bahasa yang tepat dapat meningkatkan daya tarik tulisan dan pembicaraan seseorang. Pembaca diajak untuk memahami berbagai gaya bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi yang berbeda. Selain itu, buku ini juga membahas tentang kebahasan dalam konteks komunikasi digital, seperti penggunaan bahasa dalam media sosial dan email. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, pemahaman tentang kebahasaan digital menjadi semakin penting agar pembaca dapat berkomunikasi secara efektif dalam berbagai platform online. Buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam berbagai situasi komunikasi, sehingga pembaca dapat memahami konsep-konsep yang dibahas dengan lebih baik. Dengan menggali esensi dari buku cerdas berbahasa Indonesia karya Engkos Kosasi, pembaca akan dapat mengembangkan kemampuan berbahasa mereka secara menyeluruh, mulai dari tata bahasa dasar hingga ke aspek-aspek yang lebih kompleks. Buku ini tidak hanya berguna bagi mereka yang ingin memperdalam pemahaman tentang bahasa Indonesia, tetapi juga bagi siapapun yang ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi mereka dalam bahasa Indonesia dengan lebih efektif dan meyakinkan. Demikian esensi buku, Buku Cerdas Berbahasa Indonesia, karya Engkos Kosasi, dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Persauta Laut. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam siaran Mimbar Agama Kristen bersama saya Pendeta Anton Sulung. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan saat ini, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang memelihara kami sampai saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, karena di hari hidup dan waktu yang Tuhan beri kepada kami, kami bisa berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saat ini kami akan sama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus membimbing kami sekalian, agar kami mampu memahami apa arti dari kebenaran firman-Mu, terlebih mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, umat-umat sekalian dimanapun berada, mari kita sama-sama membuka bagian firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita saat ini. Yaitu saya ambil dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Sekali lagi, Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Dengan dua perikop, pertama kesaksian Paulus dalam penjara dan yang kedua hidup supaya tetap berjuang. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya bila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu berasal dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil merenung-renungkannya dan mencari artinya, dan setelah memahaminya, mengaktualisasikan atau menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, maupun sekalian dimanapun berada, dari pembacaan firman Tuhan, Nas Alkitab Filipi 1 ayat 21 sampai 30 saya memberi judul
menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Sekali lagi, menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Bapak sekalian, setiap kita paling mencari atau bertanya, apa arti hidup yang sesungguhnya? Atau ada juga berkata, apakah arti hidup yang sukses bagi Anda? Kita, ini pertanyaan ya. Kita akan mendengar berbagai macam jawaban. Ada yang mengatakan hidup sukses adalah saat memiliki harta yang melimpah. Ada yang bilang saat karir berada di puncak, kata melimpah banyak foto, banyak doi, banyak emas, karir yang di puncak, jadi pimpinan tertinggi, atau saat hidup berjalan dengan tanpa ada masalah sedikit pun, baik-baik saja, aman-aman saja. Dan manusia terus mencari arti hidup, tetapi seringkali mereka mencarinya di tempat yang salah. Hal hari ini atau malam ini kita belajar dari seorang tokoh besar dalam perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Saat menulis surat Filipi ini, Paulus tidak sedang berlibur di vila yang mewah. Dia tidak sedang menikmati masa pensiun yang nyaman. Paulus sedang berada di dalam penjara Roma. Kakinya mungkin dirantai, ruang geraknya terbatas, dan bayang-bayang hukuman mati ada di depannya. Nah, mari kita mendengar apa yang dia katakan dalam ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah sebuah pernyataan radikal, sangat kontras sekali. Bagaimana mungkin seorang tahanan yang menghadapi hukuman mati bisa berkata bahwa kematian adalah sebuah keuntungan dan hidupnya penuh dengan gairah, semangat. Luar biasa Bapak sekalian. Kalau orang menghadapi kematian, menghadapi hukuman mati apalagi, paling loyo semangatnya patah, namun dia penuh dengan semangat. Dan mari kita merenungkan bersama-sama tiga prinsip penting mengapa Paulus tetap semangat dan apa arti hidup yang sesungguhnya menurut Paulus. Pertama, menjadikan Kristus pusat dari kehidupan. Rasulullah kasih nama Kristus. Mari kita perhatikan kata hidup adalah Kristus. Bagi Paulus, Kristus bukan sekedar bagian dari hidupnya. Kristus bukan sekedar ornamen yang dipajang di hari Minggu. Kristus adalah detak jantungnya. Kristus adalah alasan dia bangun di pagi hari, dan Kristus adalah tujuan dari setiap napas yang dia hirup. Banyak orang Kristen hari ini terjebak dalam fenomena yang berbeda. Pertama, bagaimana hidup adalah karir, dan mati adalah kehilangan segalanya. Ini fenomena sekarang terjadi kan, mengejar karir. Atau bagaimana saya hidup adalah uang, apa dicari orang. Apa yang dicari orang? Apa dicari orang? Ada lagu sekolah minggu seperti itu kan? Uang, uang dan uang. Dan sekarang apa? Cuan, cuan. Dan mati adalah akhir dari kenyamanan. Atau bagaimana saya hidup? Ya, adalah penerimaan orang lain. Ya, bagaimana saya diterima, saya diterima, saya dihargai, nah, dan mati adalah dilupakan. Nah, gitu kan, mati selesai. Namun Paulus berkata hidup adalah Kristus. Ketika Kristus menjadi pusat, maka cara pandang kita terhadap kematian pun berubah. Paulus berkata mati adalah keuntungan, bukan mati selesai, atau mati kehilangan segala-galanya, atau mati ke ya dilupakan. No. Kenapa keuntungan bagi Kristus, bagi Paulus? Karena bagi orang percaya kematian bukanlah akhir dari segalanya. No, bukan kehilangan, bukan dilupakan. Karena kematian adalah sebuah gerbang masuk di mana kita akan bertemu muka dengan Pencipta dan Juru Selamat kita.
Kematian adalah saat di mana kita terbebas dari air mata, penderitaan, dan dosa untuk masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Jika hari ini kita masih tekun, bila hari ini kita masih takut kehilangan hal-hal duniawi, mari kita periksa kembali apa yang menjadi pusat kehidupan kita. Apakah karir, apakah uang, atau kenyamanan, atau diterima? Maka ini menjadi jawaban. Kristus adalah pusat kehidupan. Kedua, hidup untuk memberi buah dan melayani. Termasuk dalam poin kedua, yaitu di ayat 22-24, Paulus mengungkapkan sebuah dilema yang indah. Dia berkata, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, tetapi lebih perlu demi kamu juga aku tinggal di dunia ini. Paulus tahu bahwa pergi ke surga itu jauh lebih baik, namun dia tidak egois. Dia tahu bahwa selama Tuhan masih memberikan dia napas kehidupan di dunia ini, itu berarti tugas yang belum selesai. Di ayat 22 dia mengatakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Inilah prinsip penting bagi kita semua yang hidup di dunia ini. Mengapa Tuhan tidak langsung membawa kita ke surga saat kita pertama kali percaya dan dibaptis? Mengapa kita harus diizinkan hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan ini? Jawabannya adalah untuk bekerja memberi buah. Hidup kita di dunia ini bukan untuk disia-siakan dengan mengeluh, mengejar kesenangan egois, atau kesadaran menghabiskan waktu, atau sekedar menghabiskan waktu menunggu dipanggil Tuhan. Hidup kita adalah sebuah misi. Keberadaan Anda di tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat adalah rencana Tuhan agar iman orang lain bertumbuh melalui hidup kita. Seperti Paulus yang memilih tinggal demi kemajuan iman jemaat di Filipi. Kita pun dipanggil untuk hidup bagi kepentingan orang lain. Amin. Dan yang ketiga itu, hidup yang sepadan dengan Injil di tengah tantangan. Poin yang terakhir, apakah nasihat praktis Paulus kepada kita? Di ayat 27 dia berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan atau sepadan seperti sesuai dengan Injil Kristus. Kata sepadan atau berpadan-sepadan dalam bahasa artinya menggunakan istilah yang merujuk pada cara hidup sebagai warga negara yang baik. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai dengan etika. Paulus mengingatkan jemaat Filipi dan kita semua bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Oleh karena itu, gaya hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kewargaan surga, anak-anak Allah. Bagaimana hidup yang sepadan dengan Injil itu? Paulus menyebut dua hal yang ada pada ayat 27 dan 29. Teguh berdiri dalam satu roh dan sehati berjuang. Sekali lagi, pertama, sebagai warga kerajaan Allah, teguh berdiri dalam satu roh dan sehati berjuang. Kesatuanlah kunci. Gereja dan komunitas orang percaya tidak boleh terpecah-pecah atau terpecah belah oleh ego dan gosip. Kita harus sehati memajukan Injil. Kedua, berani menghadapi penderitaan. Paulus menulis hal yang mengejutkan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Bapak sekalian, seringkali kita hanya mau menerima karunia berkat, hanya menerima yang baik-baik, keuntungan, karunia kesembuhan atau karunia
kesuksesan, ya successful, ah, begitu kan, ada teologi kesuksesan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa penderitaan secara iman juga adalah sebuah karunia. Wah, luar biasa. Karunia menderita. Ah, tak mungkin ini bertentangan dengan pemahaman teologi sukses ini, teologi kemakmuran. Masa menderita itu karunia? Ini ketika kita ditolak karena mempertahankan integritas, ketika kita dikucilkan karena berkata jujur, atau ketika kita harus berkorban demi menyatakan kasih Kristus, ingatlah bahwa kita sedang berjalan di jalan yang sama dengan yang pernah ditempuh oleh Kristus dan Rasul Paulus. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kasih Yesus Kristus, mari kita pulang atau berjalan atau melanjutkan hidup dengan membawa perenungan mendalam dari kamar penjara Rasul Paulus. Dari kamar penjaranya Paulus memberi nasihat dan peneguhan-peneguhan ini. Hidup ini terlalu singkat, saudara-saudaraku, dan terlalu berharga jika kita hanya dihabiskan untuk mengejar hal-hal yang akan lenyap ditelan waktu. Mari kita perbaharukan pemikiran kita hari ini. Mari jadikan Kristus sebagai pusat dan segala pusat kehidupan kita. Sekali lagi, jadikanlah Kristus sebagai pusat dari segala pusat kehidupan kita. Kedua, mari jalani sisa umur yang Tuhan berikan dengan berkomitmen untuk bekerja menghasilkan buah, menjadi berkat, melayani dan menguatkan sesama. Dan yang terakhir, dan jangan pernah gentar terhadap tantangan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Hiduplah dengan berpadanan atau bersesuaian seperti dengan Injil Kristus. Ingat, ketika berada, kita harus berani berkata, sekali lagi, kita harus berani berkata, hidup adalah Kristus. Maka kelak kita akan tetap atau dapat menutup mata dengan penuh kedamaian dan berkata, mati adalah keuntungan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kami bersyukur malam hari ini dengan perenungan yang luar biasa, firman yang luar biasa yang menguatkan kami bahwa kami hidup adalah Kristus. Hidup demi Kristus. Hidup karena Kristus dan tujuan kami hanyalah Kristus. Sehingga kami pada akhirnya dengan tenang menutup mata saatnya dipanggil Tuhan dengan menerima keuntungan atau mati adalah keuntungan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan berdoa untuk umat-umat Tuhan yang terus berjuang menghadapi tantangan hidup di saat ini, terlebih di tanah Perodisa masih berjuang menghadapi cuaca ekstrim dan juga masa kemarau yang membuat hidup kami serba sulit. Kami percaya itu hanya bagian dan bahkan itu menjadi karunia bagi kami untuk melalui masa-masa sukar ini dengan tetap berpegang teguh dalam iman walaupun di tengah situasi yang begitu berat. Bahkan juga saat ini kami juga berduka dengan kepergian umat-umat Tuhan, saudara-saudara kami, bahkan juga seorang sahabat kami, tokoh pembuat sejarah Gemita yang saat ini membuat duka kami bersama di tanah Perodisa, terlebih khusus di Gemita. Bapa Sambode Dile, Tuhan tolong hiburkan keluarga dan hiburkan kami sekalian. Dia telah menyiapkan tugas dan tanggung jawab yang luar biasa, berbuah baik Kristus dan bagi umatnya di tanah Perodisa, lebih khusus Gemita, dan dia telah menerima keuntungan bersama Kristus. Hiburkan keluarganya dan kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga terus menyerahkan kehidupan umat Tuhan di tanah Perodisa ini, terlebih yang mengalami duka, nestapa, dan pergumulan-pergumulan akibat kemarau panjang. Kami masih menantikan titisan hujan berkat daripada-Mu.
Karena itu Bapa berkati tanah Indonesia ini, biarlah badai El Nino ini cepat berlalu dan digantikan dengan hujan berkat yang daripada-Mu. Ini yang kami rindukan. Saya mohon ampun bila ada salah dosa kami di hadapan-Mu Bapa, dosa umat-umat-Mu, kami sekalian. Ampuni kami Bapa. Berkati negeri Indonesia ini. Berkati umat-Mu di negeri ini. Senantiasa dalam rangkulan kasih-Mu. Para pemimpin ya Tuhan berkati dengan hikmat meripat surgawi. Mereka melakukan tugas tanggung jawab sesuai dengan aturan yang berlaku. Kuatkan mereka menghadapi berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat. Juga para tokoh-tokoh agama. Biar kami terus bersatu di dalam dikau. Bersatu dengan iman yang teguh. Bahkan tokoh-tokoh adat, biarlah budaya yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Budaya yang sesuai dengan hukum dan aturan-aturan Allah kami lakukan di negeri ini. Agar budaya yang kami lakukan, budaya yang kami kembangkan, budaya yang kami praktikkan di negeri ini, budaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan terlebih sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, anak yatim piatu, duda janda, fakir miskin, terlebih ya Tuhan, mereka dalam kekurangan saat ini Tuhan, Engkau Allah juga peduli. Bagi yang sakit, Tuhan pulihkan. Bagi yang menderita berbagai kekurangan dan kegagalan hidup, Tuhan kuatkan mereka. Bahkan damai surgawi menyertai terus mereka, umat-umat-Mu, dalam segala keadaan. Bapa di sorga, banyak pinta doa dan harapan kami, tapi kami percaya Tuhan tahu semua kumul dan dambah kami. Karena itu Bapa sempurnakan doa kami ini sambil memohon ya Tuhan, sekali lagi ampuni dosa dan kesalahan kami sekalian. Doa ini kami naikkan di hadapan hadirat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kembali bersama doa apa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, terlepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam acara Agama Kristen bersama saya Pendeta Anton Sulung, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu dan kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, selamat malam.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

Selamat malam saudara pendengar Pro 1 RRI Telaut dimanapun Anda berada. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu favorit Anda malam hari ini. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347491180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga nanti jelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa request lagu Indonesia ataupun mancanegara.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

Masih kami nantikan kebersamaan Anda malam hari ini, Saudara Bringer Pro Satria Rita Laut. Silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347 494180. Anda bisa request lagu favorit Anda malam hari ini bersama Pro Satria Rita Laut, baik itu lagu Indonesia ataupun mancanegara, bisa Anda request bersama kami. Jadi langsung aja bergabung bersama Pro Satria Rita Laut melalui WhatsApp di 081347 494180.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ya masih ada waktu untuk Anda saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, bagi yang ingin request lagu pemberitaan malam hari ini, silakan bergabung melalui WhatsApp di 081347494180. Nah, kali ini sudah ada yang mengirimkan. Ini yang sudah masuk di WhatsApp kami ya. Selamat malam RRI Pro 1 Talaut ya. Selamat malam juga. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau request lagu I Don't Like to Sleep Alone, penyanyi Paul Anka. Lagu ini buat semua pendengar RRI Pro 1 Talaut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu buat Tos Julianti. Selamat bertugas sampai selesai penyiaran, dengan harapan tetap diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin. Dari Kristianus Rame di Tamako Sangihe. Ada lagunya tuh kata. Oke, apa ini tapi lagu kete. Nanti mau cari. Mudah-mudahan ada nih, nanti akan Juli hadirkan ya di ruang dengar Anda. Dan kali ini sudah ada juga kayaknya ini kita terima aja dulu. Halo RRI, selamat malam. Tuh, bagaimana ini? Ya, halo, selamat. Mungkin bisa dicoba lagi ya. Tah, salah kesalahan teknis. Ya. Baik, saudara pendengar. Sudah

0: Okay. Halo RRI, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ya. Rindu sekali.
0: Rindu sekali. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rero. Deng, siapa di mana ini, Dang?
1: Dengan Onal.
0: Oh, dengan Onal. Onal, apa kabar malam hari ini?
1: Bye, bye.
0: Bye, Kang. Onal ada di mana, Dang, ini?
1: Ya, lagi di satu tempat. Pokoknya masih di Melongwane, no?
0: Oh, di Melongwane. Oke, okay. Onal mau request lagu apa, Dang?
1: Lagu Michael Jackson. Oh, nyala. Glenn Fredly ada situ.
0: Siapa?
1: Glenn Fredly.
0: Ada, DP judul?
1: DP judul Terpesona.
0: Terpesona. So terpesona apa siapa le ini?
1: Boleh itu masuk?
0: Boleh sekali. Lagu 2013 boleh masuk. Dia kan sampai lagu tahun 2020 yang boleh. Salam-salamnya silakan untuk siapa aja malam hari ini.
1: Kirim salam buat Puput, buat Yon, buat Ren, Rico yang lagi dulu-dulu di rumah masing-masing. Selamat malam. Salam, selamat bermalam minggu, Jo. Deng, untuk penyiar. Terima kasih.
0: Oke. Masih ada lagi?
1: Sudah.
0: Oh, itu sudah. Terima kasih buat Onal.
1: Iya, makasih.
0: Selamat bermalam minggu bersama orang-orang terkasih ya, sambil mendengarkan RRI tentunya malam hari ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Anda juga, saudara pendengar Prosotor Rita Laut yang ingin bergabung bersama kami, langsung aja melalui WhatsApp di 081347494180. Ditunggu kebersamaan Anda hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam. Jadi silakan ya. Dan untuk saat ini kita ke lagu aja dulu. Tadi ada lagu yang di request oleh Bung Kristianus Rame yang ada di Tamako Sangihe, terus juga ada Bung Onal yang ada di Melongwane. Nanti akan Juli tambahkan lagi dengan satu lagu untuk Anda semua. Semoga bisa terhibur semuanya ya, yang lagi bermalam minggu, baik bermalam minggu sendiri ataupun bersama pasangan atau bersama orang-orang terkasih tentunya ya. Yang sendirian aja tentu jangan patah semangat, bersama RRI Talaut ada Juli yang temani. Yang para jomlo-jomlowati yang ada, yang lagi mendengarkan Prosotor RRI Talaut, tetap semangat aja bermalam minggu malam hari ini.

0: Sa, kamu pernah kepikiran nggak siapa sih yang paling ngegerakin ekonomi Indonesia?
1: Perusahaan-perusahaan gede nggak sih? Kayak pabrik-pabrik, mall, sama bisnis raksasa lainnya.
0: Nah, ini nih banyak orang yang nggak sadar dan justru kalau UMKM alias usaha mikro kecil dan menengah yang nyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia.
1: Wah, serius? Kecil-kecil cabai rawit dong. Tapi kenapa masih banyak yang susah berkembang?
0: Ya, karena banyaknya tantangan, susah dapat modal, kurang akses ke teknologi, bahkan masih banyak yang kesulitan pasaran produknya sendiri. Padahal kalau didukung, UMKM bisa makin kuat.
1: Tapi kita sebagai masyarakat bisa bantu mereka nggak sih?
0: Bisa banget. Mulai dari produk UMKM, kasih review bagus di online shop mereka, promosiin bisnis lokal di media sosial, sampai pakai pembayaran digital biar makin praktis.
1: Wah, ternyata gampang banget ya. Jadi kalau kita beli produk UMKM, kita nggak cuma bantu mereka, tapi juga bantu ekonomi Indonesia.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi kita juga makin kuat.
1: Oke, mulai sekarang gue bakal lebih sering belanja produk lokal. Gimana kalau kita mulai dengan jajan di warung sebelah?
0: Gas!
1: Yuk, mulai sekarang belanja di UMKM, dari kecil dampaknya besar.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya masih kami nantikan kebersamaan dari Anda semua untuk Ruang Rindu di edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Silakan bergabung melalui WhatsApp bagi Anda semua yang ingin request lagu favorit Anda malam hari ini di 081347494180. Ya, dan saudara pendengar Pro Satria Rita Laut, sebagai informasi untuk Anda saudara pendengar, sebanyak 16 kepala keluarga di Desa Nunuk, Kecamatan Rainis menerima program Bedah Rumah tahun 2026. Desa Nunuk dikenal sebagai salah satu desa penghasil emping melinjo di Kabupaten Kepulauan Talaut. Program Bedah Rumah ini menjadi bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Kepala Desa Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Talaut, Imelda Tingginehe, menyampaikan program tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Balai P3KP Wilayah Sulawesi 1. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, aman dan nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga penerima manfaat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan pembangunan perumahan bagi masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.

0: kalian udah nyampe dari tadi ya?
1: Lumayan sih, tinggal nungguin kamu aja nih. Si yang paling telat aja udah nyampe tuh.
0: Siapa? Arya? Tumben, biasanya kan banyak alasannya. Jalan di kampungnya gelap lah, belum lagi kalau harus terjebak jalanan berlubang.
2: Pengumuman, jalanan di kampungku udah diaspal. Ada drainase dan lampu tenaga surya juga ya guys. Jadi stop gosipin gue.
0: Wah, mantap tuh. Bukan cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga mikirin lingkungan ya.
2: Ya iyalah, emang di kota aja yang bisa. Pembangunan sekarang dimulai dari desa dan pinggiran juga tahu, biar Indonesia lebih maju dan berkembang.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Saudara pendengar Pro Satria di Talaut, kita sudah di penghujung ruang rindu untuk edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan dari Anda semua yang sudah bergabung bersama kami, yang masih tetap setia mengikuti siaran kami hingga sampai di saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk Anda semua. Nanti kita akan bertemu lagi di ruang rindu untuk edisi mendatang.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila Anda terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, Anda bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila Anda terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, maka Anda telah menyerap sebuah energi kekuatan, keberanian, dan kesabaran. Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindungi dari terpaan hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongka batang yang tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar, mencengkeram bumi. Hanya dengan kesabaran Anda bisa meraih keberhasilan. Tumbuhlah kesabaran, bukan sekedar kecepatan meraih sukses.

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Pendengar, seperti biasa dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian siaran kami untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026. Saya Julianti Malensang bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan kami di gelombang FM 101,2 MHz. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5. Akhirnya terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwani, Kepulauan Talaut Teritorial NKRI, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut.

0: Baik ya, selamat pagi buat seluruh pendengar pencinta Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Kita akan ikuti Mutiara Pagi hari ini. Kali ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iwan Kurniawan STH.
1: Selamat pagi, bisa sekalian dan pendengar dimanapun berada. Mari kita akan memasuki renungan kita akan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, penuh kasih karunialah Engkau dalam hidup kami. Berperkatalah Tuhan dan berperkaralah dalam hidup kami Tuhan. Biarkan firman-Mu yang akan kami dengar akan memberikan kami suatu motivasi, kekuatan dan hikmat dan akal budi yang baru yang akan memimpin kami pada rencana-Mu dan kehidupan kami di hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, mengucap syukur, nak doa syukur kami. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pendengar sekalian menempuh berada, mari kita akan membuka hari ini renungan kita dalam kitab Matius 20 ayat 1-16. Saya akan bacakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja, pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah dia sepakat dengan pekerja-pekerja ini mengenai upah dalam sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang kepantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir sehingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 pagi dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah juga mereka yang masuk terdahulu, sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya kepada mereka yang masuk terakhir, ini hanya bekerja 1 jam saja dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas.

0: terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang-orang yang masuk terakhir, ini sama dengan seperti kepadamu. Tidakkah aku ini sama sekali, aku ini bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Puji nama Tuhan, darah. Hari ini kita akan melihat bagaimanakah, apa ya, orang bilang istilahnya itu hal kerajaan sorga yang disamakan dengan orang yang bekerja di kebun anggur. Nah, dari bacaan yang kita baca cukup panjang ini, kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, Tuhan merindukan kita semua melayani atau bekerja untuknya tanpa terkecuali. Tidak ada orang yang menganggur, Tuhan katakan. Tidak ada orang yang boleh kalau orang yang tidak bekerja. Tuhan merindukan semuanya melayani, semuanya bekerja. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk berbuat sesuatu, untuk meninggalkan karya, dan untuk melayani Dia. Ini beberapa hal yang kita harus pahami. Banyak orang berpikir, saya ini tidak punya apa-apa. Bicara tentang punya apa-apa, itu bukan kita nentukan. Terkadang ketika kita berkata tidak punya apa-apa, ya karena kita memang pertama kali tidak, apa ya kami katakan, mempunyai kekuatan. Dan ini bicara tentang motivasi, bukan kekuatan dan matian tenaga ya. Semua orang punya tenaga, tapi motivasi untuk maju, motivasi untuk memberi diri. Nah, itu yang terkadang kurang. Makanya firman Tuhan dalam Kolose mengatakan bahwa hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia. Itu kata kunci yang sangat penting untuk kita pahami. Kalau kita belum berakar, berarti kita tidak akan mampu menemukan dan melihat diri ini sebagaimana Tuhan melihat engkau dan saya. Banyak kita sibuk melihat diri kita dari kacamata perspektif yang berbeda. Akibatnya kita tidak menemukan alasan untuk melayani. Saya bukan pendeta, kok ngapain melayani? Nah, pendeta dan kita semua hari-hari ini tidak, apa ya kami katakan, dikotak-kotakan begitu. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi gereja Tuhan. Menjadi gereja berarti apa? Kita fokusnya Tuhan. Memang di dunia ini ada 4 kasta, bukan? Malah mungkin ada 5 kasta kalau kita menilai dari agama Hindu. Ada Brahmana, ada Raja, ada Vaisya, ada Sudra. Nah, itu kami katakan kasta yang dibuat oleh manusia. Tapi Tuhan sejak penebusannya membawa engkau dan saya kepada apa? Kepada satu tujuan, itu apa? Untuk menjadi gerejanya. Kenapa? Karena itulah yang Yesus hendaki. Yesus melambangkan apa? Melambangkan gereja. Melambangkan keselamatan, anak Tuhan. Nah, menjadi anak Tuhan fokus kemana? Kepada Tuhan. Kalau tadi kan katakan ada sudra apa, itu kan fokus pada diri sendiri. Fokus kepada pekerjaan, fokus kepada panggilan, apa, kami katakan negara. Nah, kita semuanya fokus kepada Tuhan. Karena kita adalah gereja Tuhan, bukan? Kita adalah anak Tuhan. Jadi tidak ada kata-kata, kita tidak bisa melayani karena kita bukan apa-apa. Yang menentukan adalah bukannya kita, tapi panggilan Tuhan dalam hidup ini. Oke, kenapa tadi kami katakan, kita harus berakar. Kita tidak bisa mengatakan, kita tidak mau, tidak bisa. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini tidak berakar dalam Dia. Kenapa? Karena setiap umat itu Tuhan ciptakan untuk melayani Dia dalam berbagai macam yang kita sebut dengan tubuh Kristus. Ada yang sebagai tangan, ada yang sebagai badan, ada yang sebagai kaki. Itu bukan? Ada macam-macam. Tugasnya apa? Untuk membantu sang kepala. Karena kepala itu gambarkan Kristus. Jadi kita semua harus berfungsi. Makanya kami katakan, temukan panggilanmu. berikan darah dirimu agar kita mampu menyelami dan memahami makna hidup yang kita jalani. Kalau tidak, hidup kita ya hanya akan sampai di pesta pora, hanya akan sampai di apa ya kami katakan senang, tapi ketika sedih kita tidak mau, ketika masalah kita tidak mau, padahal itu semua sesungguhnya sudah mengerjakan sesuatu hal yang lebih besar dalam hidup engkau. Nah, makanya poin pertama yang kita perlu pahami adalah Tuhan memanggil kita untuk melayani dan bekerja. Makanya lakukan dan tuntaskanlah itu. Karena kita adalah tubuh Kristus dan karena kita adalah anak-anak-Nya. Ya, semua anak harus berbakti kepada orang tuanya, bukan? Agar disebut anak yang baik. Jadi mari kita pahami hal itu. Nah, yang pertama itu. Yang kedua apa? Tuhan memberikan kesempatan. Kita melihat bukan ada yang pagi-pagi sekali, ada yang jam 9, ada jam 12, ada jam 3 sore, bahkan sampai jam 5 sore pun Tuhan tetap memanggil. Tetap berseru. Agar orang-orang yang dia temui itu boleh mendapatkan kesempatan. Nah, ini merupakan satu hal yang kami katakan juga luar biasa lagi, bukan? Ya, terkadang kita berpikir, kita so tua, so terlambat. Tapi faktanya, Tuhan tidak pernah mengatakan terlambat. Memang itulah waktu yang pas. Ya, penting kita responsif. Bukan selalu mencari-cari alasan. Hidup engkau dan saya adalah miliknya. Makanya dia memanggil jam berapapun, terserah dia, bukan? Dia memberikannya berapa, terserah dia. Yang penting kita, engkau dan saya, tidak salah. Dan matian melalaikan panggilannya, waktunya. Marilah engkau dan saya, memberikan hidup ini, pada hal-hal yang jelas, pada hal yang benar. Kenapa? Karena ketika engkau dan saya dengan benar memberikan diri ini dan membangun hidup ini, maka kita pun akan menemukan arti hidup. Rasul Paulus 20 tahun pelayanannya tidak senang. Kalau kita baca bukan baik-baik, hari-hari dilempari batu, hari-hari penyiksaan, hari-hari dipitnah, hari-hari mungkin juga diludahi, bahkan ada juga hal-hal kelaparan. Makanya juga ada hal-hal peperangan, perampok, perompak yang menyerang dia. Tapi apakah itu membuat dia kecil hati dan merasa tidak ada gunanya? Tidak. Justru itu yang dikatakan semakin mempertambah, semakin memperlihatkan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Makanya dia punya moto, kalau hidup adalah melayani. Mari kita juga semuanya hal seperti itu. Ketika Tuhan memanggil, ya kita merespon. Jika ada kesempatan, mari kita memberi diri. Agar kita tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Karena dimanapun dan apapun yang kau kerjakan, sebenarnya kan ada batasnya, bukan? Sebagai PNS contohnya, cuma sampai 58. Paling kenceng, ya kalau bukan hakim ya, bukan profesor, paling kenceng 65 tahun. Kematian masih ada waktu yang kita tidak tahu mau pakai untuk apa. Tapi kalau melayani Tuhan kan sampai kapanpun. Makanya kenapa itulah anugerah Tuhan bagi engkau dan saya. Jadi dari muda sampai ke tua, kita tetap punya kesempatan yang sama. Makanya marilah menjadi orang yang mampu untuk meresponi. Agar engkau dan saya bisa tetap hidup dalam ukuran yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita cuma melihat, kita mungkin tidak akan paham ini jalan, ini kesempatan akan membawa kita kemana. Makanya kenapa Tuhan katakan kita harus melakukan, tidak cuma melihat, apalagi cuma berpikir. Nah, ini yang lebih kacau ini berpikir. Banyak orang sekarang kan rasa tahu, wah cuma begini saja kok. Padahal setiap orang punya jalan berbeda-beda. Makanya mari engkau dan saya memiliki hati yang terbuka untuk Tuhan. Sehingga panggilannya akan membawa engkau dan saya pada titik yang baru dan berbeda di setiap hari yang kita jalani. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dari hal ini kita bisa melihat bahwa jangan pernah merasa
1: apa ya kami katakan memberi lebih. Nah ini bukan karena kan ada tuntutan, bukan? Ada orang-orang yang merasa ah Tuhan itu tidak adil, kenapa kok sama? Ya, padahal saya lebih dulu, saya lebih banyak harus didapat. Nah itu kan pikiran kita, bukan? Yang kita lupa, kita so ada kesepakatan dan janji. Kematian kita so ada bagian masing-masing. Mau dia banyak, mau dia sedikit, itu bukan tentukan dari jumlah yang kita terima. Tapi tentukan sesungguhnya dari apa yang engkau syukuri. Apa yang engkau taburkan. Banyak orang berpikir akan dapat banyak ketika dia melakukan banyak. Dara, secara logika memang demikian. Dara. Tapi pada Tuhan adalah bagaimana, sejauh apa kemampuan kita untuk mengembangkannya. Jauh apa gitu kita menaburkannya. Itu yang paling penting. Dara. Bukan seberapa banyak dan seberapa lama kita tak melayani. Dara. Itu bukan ukuran kita akan dapat lebih. Dara. Yang ukuran adalah bagaimana engkau bersyukur. Yang kedua bagaimana engkau mempergunakan. Kalau kita ikut lama, kemudian kita menjadi merasa lebih apa ya, lebih senior. Orang bilang, nah ini kadang-kadang kan ada roh senioritas, orang bilang tuh, ada roh merasa lebih spesial, lebih lama, apa lebih unggul. Darah, nah ini berbahaya darah, kalau kita punya roh seperti ini. Darah, ukuran saya harus selalu punya hati hamba. Makanya jangan melihat berapa lama yang kau lakukan, darah. Berapa lama kita ini? Tapi bagaimanakah engkau saya bersyukur? Itu kata kunci, darah. Karena apa? Karena tadi kami katakan kita hanya pekerja yang diberikan kesempatan dan anugerah. Jadi kita bukan pribadi yang punya hak, darah, untuk apa yang kami katakan menimbang-nimbang dan melihat sesuai dengan apa yang kita mau. Kita semua ini adalah hamba, darah. Hamba mau banyak, mau sedikit, tergantung tuannya, bukan? Seorang tuan tentu saja akan melihat bagaimana hambanya dari apa, dari bagaimana dia berdedikasi, setia, dah, tetap bersyukur, dah. Itu bukan kata kunci yang akan selalu dilihat, dah, bukan hal lain, dah. Nah dari situlah engkau dan saya akan mendapat sesuatu hal yang spesial ditambahkan kepadamu. Makanya kenapa tugas kita ya kerjakan saja. Mau dapat berapapun engkau dan saya pasti tidak akan dirugikan oleh Tuhan. Darah, yang kita terima darah, terkadang terbelik sedikit darah. Tapi dengan rasa syukur, kita akan bisa melihat bahwa yang sedikit itu bisa mencukupi hal-hal yang banyak. Jadi kan bagaimana ketika Yesus memberi makan 5.000 orang? Pertanyaan kan ketika hal itu mau dilakukan apa? Seorang Filipus kok salah mengatakan, aduh, guru, bagaimana mungkin kita mau memberi makan sedangkan kalaupun ada juga roti seharga 200 dinar tetap tidak cukup. Itu bukan. Tapi apa Yesus katakan? Apa yang ada. Nah, Yesus tidak bicara tentang jumlah, apa yang ada. Maka tiba-tiba ada orang yang berkata, tuh ini ada seorang anak yang punya bekal. Yang jumlahnya 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu Yesus berkata, ke sini. Apa yang harus dilakukan? Dia bersyukur atas apa yang ada itu. Dan ketika diberikan, kita tahu bukan? 5.000 laki-laki makan. Beserta anak dan istri mereka. Yang mungkin jumlahnya sekitar 25-30.000. Dan apakah mereka makan cuma sepotong? Tidak, bukan, sampai kenyang. Dan dikatakan juga masih ada tertinggal lagi 12 bakul. Darah. Untuk siapa 12 bakul? Darah. Untuk murid-muridnya. Darah. Mana bayangkan bukan, dalam bersyukur kita semua akan menerima sangat banyak. Makanya perintah Tuhan apa? Bersyukurlah dalam segala hal. Terkadang engkau dan saya lupa. Kita kadang-kadang kan doktrin bukan untuk melihat jumlah yang banyak sebagai bentuk bahwa kita dihargai atau tidak. Darah. Padahal memang Tuhan mencatat bahwa engkau dan saya harus bersyukur. Bukan melihat jumlah bahwa banyak. Karena hal itu akan membawa engkau dan saya gagal. Dalam melihat kebaikan Tuhan. Nah, makanya mari engkau dan saya saja yang hampir gagal. Bersyukurlah. Kalau kita hari ini masih boleh ada. Apalagi tadi kan kalau kita baca bukan. Tuhan itu memberikan sesuai dengan perjanjian. Satu dinar sehari. Ya, satu dinar apa? Itu adalah bentuk kebutuhan satu hari. Jadi mau kerja jam berapapun, tetap Tuhan itu punya kesepakatan satu dinar satu hari. Ya, kan tidak rugi bukan? Mau kerja pagi sekali sampai sore sekali kan tetap sama. Persis seperti kebutuhan kita. Ya, kalau kita tidak bersyukur, yang rugi kita sendiri, karena sedinar itu akan jadi kurang. Apa yang membuat kurang, kan tadi tidak bersyukur. Nah, manusia ini luar biasa, ketika dia berbahagia, bersyukur, dia akan mampu mendapatkan hal-hal yang ajaib. Kenapa? Karena kita berdamai dengan alam semesta ini. Bersyukur itu kita berdamai, dan ketika engkau berdamai, maka sekelilingmu akan membukakan jalan bagi engkau dan saya. Tapi kalau kita bersungut-sungut, maka kita akan melihat ada banyak hal-hal yang akan tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat akan menimpa engkau dan saya. Lihat bagaimana seorang Yunus bukan? Ketika dia bersungut-sungut dengan Tuhan, kita tahu bukan Yunus kabur. Dan kita tahu juga kan setelah kabur apa yang terjadi? Ada badai. Kemudian Yunus ditemui. Yang kemudian didapat tentang dia penyebabnya. Dia dilempar dari kapal itu. Dan kita tahu bukan? Setelah terlempar apa yang terjadi? Dia masuk dalam perut ikan. Nah, bayangnya bukan? Seharusnya kan ikan dalam perut Yunus. Bukan Yunus dalam perut ikan. Begitu bukan? Kalau bicara berkat bukan? Harusnya ikan itu dalam perut Yunus. Tapi akhirnya yang terjadi apa? Yunus dalam perut ikan selama 3 hari. Karena apa? Karena dia tidak bersyukur. Dia marah dengan Tuhan. Dia bersungut-sungut. Membuatnya apa? Yang tidak mungkin terjadi adalah berikan. Masih untungnya tidak mati. Mana bayang, tapi kan ini kan cuma dia satu-satunya nabi yang demikian. Karena apa? Dia yang tidak bersungut-sungut. Apa dia tidak bersyukur? Dia bersungut-sungut. Maka sangat penting kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar bersyukur. Sehingga engkau dan saya tidak perlu mengalami seperti Yunus tadi yang kami katakan dalam perut ikan. Ini kan suatu fenomena yang aneh bukan? Sedangkan Daniel saja ada singa tidak bisa makan dia. Mendekat pun tidak mau singa itu. Ini Yunus dalam perut ikan. Anda bayangkan bukan? Ikan dengan singa mana lebih garang? Singa bukan? Tapi untuk Daniel singa tidak bisa menyentuh dia. Kenapa? Karena Daniel bersyukur. Yunus tidak. Nah ini yang katakan mungkin kalau kita baca cuma cerita bukan, tapi mari kita lihat hal-hal mendasarnya kenapa hal itu terjadi. Kayaknya mari kita semua jangan terlalu banyak kami katakan melihat ingin mendapatkan bersyukurlah maka apa yang kau punya akan bertambah-tambah. Karena bersyukur itu akan membawa engkau berdamai dengan semua segala hal di sekelilingmu termasuk dengan Tuhan. Sehingga kalau semuanya baik, berarti apa? Engkau akan dapat hal yang baik. Banyak orang kan tidak memperhatikan hal itu. Banyak dipengaruhi dengan tadi kami katakan jumlah. Jumlah itu tidak akan menambah sahaja pun dalam hidup pun. Dia kan seorang Nabal bukan? Dia ada berpesta atas hasil panen yang dia dapatkan. Tapi dia bersyukurnya dengan cara cuman apa ya kami katakan berpikir dengan apa yang dia mau saja. Cuman hanya menikmati dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Ketika Daud dan rombongan datang meminta bagian, dia tidak memberikan. Dan ketika istrinya memberikan, Abigail, dia tahu bukan? Tiba-tiba seorang Nabal langsung kejang. Diperkirakan itu stroke. Karena kan dia tidak bisa bergerak lagi bukan? Dan kita tahu bukan 7 hari kemudian atau 8 hari Nabal meninggal. Jadi yang kalau saya harus mampu bersyukur dengan benar, karena itulah yang akan membawa kita semua lebih jauh lagi berjalan. Kalau tidak, aduh, kita mungkin tidak akan jauh berjalan. Mari kita syukuri hidup ini, berapa pun yang engkau pun saya punya. Jangan jadi alasan untuk tidak bersyukur. Karena ketika semuanya terbuka, semuanya berdamai dengan engkau, maka engkau dan saya akan menikmati waktu berjalannya hidup yang luar biasa. Daud mampu menjadi raja yang tak terkalahkan. Tanah bayang bukan? Tak terkalahkan. Padahal dia kecil. Kita bisa bayangkan bukan bagaimana fenomena ini. Ini badan kecil. Mungkin juga tidak terlalu kami katakan mungkin badannya kekar. Tidak. Tapi tidak pernah kalah. Ini luar biasa bukan? Kalau dia memimpin cuma 40 hari tidak apa-apa lah, mungkin wajar. Ini 40 tahun. Setiap tahun berperang. Kau tidak pernah terkalahkan sampai akhir hidupnya. Ini kan luar biasa bukan? Kenapa? Karena Daud tahu bersyukur pada Tuhan. Kata kunci. Jadi hal yang fenomenal, hal yang dahsyat, luar biasa akan terjadi ketika kita bersyukur. Sehingga kita dari hal terbatas sampai hal melimpah akan mampu optimal digunakan. Tapi kalau tidak bersyukur, kita punya banyak pun tidak ada gunanya. Tadi kan contohnya nambah lagi bukan? Ada banyak, tapi tidak mampu menambah seatas saja umurnya. Terhenti langkahnya. Padahal dia punya banyak hasil panen. Punya banyak kekuatan untuk dia terus melangkah hidup. Kalau bilang kan dia tidak kelaparan. Itu dia punya banyak sekali. Karena memang melimpah pertanian yang dibangun. Yang dia dapatkan dari panen itu. Tapi tidak bisa menambah seatas pun. Malah panen itu kemarahnya malah makin apa? Membawa dia lebih pendek umurnya. Karena bayangkan bukan? Ini kami katakan kekuatan dari bersyukur, kekuatan dari berdamai. Mari engkau saya syukuri bahwa kita punya Tuhan yang baik, bahwa kita punya Tuhan yang memberikan kesempatan yang sama. Karena bayangkan bukan? Dia keluar jam 5, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore. Hanya untuk apa? Untuk memanggil orang untuk bekerja. Hanya memanggil kita yang belum percaya. Hanya memanggil kita yang belum bertobat untuk bertobat dan percaya padanya. Agar apa? Agar menerima anugerah yang telah dia siapkan bagi engkau dan saya. Mari kita semua menyadari hal itu. Tidak hanya berpikir apa yang kita mau. Karena apapun yang engkau mau, itu semua tidak akan menyelamatkan engkau dan saya. Tapi apa yang Tuhan mau, itu akan mengubah hidupmu dan akan membawa hidupmu dan lebih lagi akan meninggikan hidupmu. Itu yang kita bisa lihat dan baca dalam firman Tuhan. Makanya tadi katakan hal kerajaan surga. Jadi makanya bukan hanya meninggikan, tapi kita akan dibawa dalam kerajaan surga, dalam kerajaannya. Untuk apa? Untuk menikmati segala janji-janjinya. Makanya mari engkau dan saya punya pikiran yang positif terhadap waktu dan kehendak Tuhan. Mungkin yang kita lihat aduh sedikit jumlahnya, itu bukan? Cuma kelihatan, mata ini kan bisa ditipu. Mari kita mempergunakan imanmu dan imanku, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Yakinlah, yang terlihat sedikit belum tentu sedikit. Bisa saja itu akan menjadi satu hal yang banyak dan bertambah-tambah. Kenapa? Karena ada rasa syukur dan kuasa Tuhan yang bekerja. Makanya Tuhan katakan bukan, cari lalu kajian ada kebenarannya, makanya semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Kita akan mendapatkan penambahan, peningkatan, bahkan juga pelipat gandaan. Karena semuanya dalam tangan Tuhan bukan? Dia memberikan siapa apapun yang katakan, terserah dia. Dia mengubur hati pada siapapun, terserah dia bukan? Jadi tugas kita adalah tadi, bersyukurlah. Agar kemurahannya turun dan membawa engkau saya menikmati banyak hal yang baik di sepanjang kehidupan yang kita jalani. Mari kita berdoa, hanya itu saja boleh kami sampaikan pada kesempatan ini. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, engkau baik bagi kami. Tak habis-habisnya kami bersyukur untuk semua kebaikanmu Tuhan, dan kesempatanmu Tuhan, dan panggilanmu yang kau berikan bagi kami. Kami percaya itu semualah yang akan menyempurnakan hidup kami, mungkin kami punya kesalahan Tuhan, kekurangan kalpan, ampuni kami Tuhan. Biarkan kami mau mengubah Tuhan semua hal itu dalam waktu kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami. Bawa kami Tuhan, pimpin kami Tuhan agar kami mempunyai mata hati yang mampu untuk menyelami dan memaknai segala rencana-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa kami surga, diberkatilah kami sepanjang hari ini. Ditolonglah Tuhan dan mampukan kami boleh melihat janji dan panggilan-Mu Tuhan. Dan membawa hidup kami Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, yang boleh memuliakan Engkau dan membawa Tuhan kemenangan dari Engkau menjadi bagian kami dan keluarga kami. Dan di sepanjang hari ini Tuhan kami dalam segala kesempatan yang masih Kau berikan, diberikan anugerah Tuhan untuk terus menyembah, memuji Engkau dan melayani Engkau Tuhan. Sehingga apa yang Kau taruhkan bagi kami Tuhan akan boleh kami optimalkan Tuhan jadi suatu benih, jadi suatu akar yang akan membawa kami bertumbuh dalam Engkau dan memimpin kami Tuhan untuk lebih lagi tetap di dalam Engkau. Ya Bapa kami surga, jauhkan sakit yang kita kandang maut, jauhkan segala macam kutuk dan rancangan-rancangan yang bukan dari Engkau, dan biarkan hidup kami Tuhan dalam kemenangan, sukacita dan damai sejahtera yang dari Engkau. Diberkatilah daerah kami, bangsa kami, kota kami, dan diberikanlah anugerah Tuhan. Turunkanlah hujan Tuhan, turunkanlah berkat-berkat-Mu dan turunkanlah anugerah-Mu Tuhan, agar kami semua yang tinggal dalam kota Melangwani, Kabupaten Pulau Tanah Laut dan Tanah Pulau Desain Tuhan diberkati. Ditolonglah kiranya Bapa, para pemimpin kami, diberikanlah kekuatan takut akan Engkau dan hikmat dan akal budi yang akan boleh membawa mereka boleh memberi, melakukan, melayani Tuhan, bahkan mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau. Sehingga kami boleh melihat Tuhan daerah kami akan semakin berkembang, bertumbuh dan diberkati oleh Engkau. Jauhkan penyakit sampar, jauhkan cuaca ekstrim, dan jauhkan segala perkara-perkara yang sifatnya Tuhan memecah belah kami. Biarkan kami terus dan terus Bapa memuliakan Engkau, menyatakan firman-Mu, sehingga situlah hadirat-Mu dan kasih setia-Mu akan menjadi bagian kami semua. Ya Bapa kami surga, diberkatilah Tuhan tanah tempat ini Tuhan, alim Bapa yang terus memberikan kesempatan untuk firman-Mu dan renungan-Mu Tuhan terus dikabarkan Tuhan. Diberkatilah semua jajaran yang ada Tuhan, diberkatilah semua program yang ada, diberkatilah semua pesan yang ada Tuhan, bahkan rencana kerja yang ada Tuhan. Biarkan Tuhan semuanya boleh dilakukan dengan baik, diselesaikan, bahkan mendapatkan Tuhan juga kesuksesan Tuhan luar biasa karena Engkau campur tangan. Berikan kekuatan kesehatan bagi semua yang ada Tuhan, dan biarkan berkat-Mu akan terus menyertai mereka dan keluarga mereka di mana pun berada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Mengucap syukur, dan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tutup alaskan doa kami dan program mutiara pagi pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Pendengar Warta Berita Daerah Pagi dengan ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 20 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Kita ke informasi yang pertama, masalah pembebasan lahan menjadi kendala pengerjaan tahap 4 Jalan Mor 3 disoroti Ketua Amak Sulut Dr. Suni Rumawung.
1: Tersendatnya pembangunan tahap 4 proyek Jalan Manado Outer Ring Road Mor 3 disebabkan lambannya tim pembebasan lahan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terkait dengan permasalahan ini, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Amak Sulawesi Utara Dr. Suni Rumawung mengatakan, Gubernur harus segera mendesak tim pembebasan lahan Mor 3 untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar pengerjaan jalan tersebut dapat berjalan lancar.
2: Kalau kita lihat kan untuk Manado Outer Ring Road itu sendiri kan khusus untuk penyediaan lahan itu memang tanggung jawab dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi. Sedangkan balai jalan itu hanya mengerjakan. Jadi untuk dia lambat ataupun dia terhenti berarti tanggung jawabnya ada pada pemerintah provinsi. Karena kemungkinan besar itu terjadi karena pembebasan lahan itu yang menjadi alasan kenapa pembangunan dari tower tersebut menjadi lambat. Saya berharap kan karena ini termasuk salah satu proyek strategis yang ada di Sulawesi Utara, khususnya dalam mengurai kemacetan dalam kota Manado, maka Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yudi Serpanus, untuk segera mendesak panitia pembebasan lahan tersebut untuk mereka dapat bekerja lebih cepat atau lebih baik lagi, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh balai jalan bisa lebih cepat juga, karena mereka juga tergantung, balai jalan tergantung dari pembebasan lahan. Dan saya pikir harus ada tindakan segera dari Bapak Gubernur untuk yang seperti saya katakan, segera memerintahkan panitia pembebasan lahan untuk bekerja lebih cepat lagi.
1: Jalan Mor 3 yang panjangnya sekitar 11,39 km dengan lebar jalan 7 meter menyerap anggaran sekitar 29 miliar rupiah adalah proyek strategis nasional. Jalan yang menjadi tanggung jawab PPK 1.2 PJN Wilayah 1 BPJN Sulut belum dapat dikerjakan karena terbentur permasalahan pembebasan lahan. Roy Pesak melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Ikatan Alumni Universitas Indonesia optimalkan kontribusi nyata pada pembangunan daerah.
3: Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia Iluni UI Provinsi Sulawesi Utara, Juni Ganda, resmi melantik pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia Wilayah Sulut untuk periode 2026-2029.
4: Tetapi kita memiliki program-program. Ya, program-program ini tentu kita harapkan karena kita dari berbagai macam disiplin ilmu ya, kita dalam waktu dekat kita akan rapat pengurus untuk menyusun program. Nah, program kegiatan itu kita akan meminta masukan dari teman-teman pengurus untuk nanti secara periodik kita akan membahas isu-isu, baik isu nasional, isu lokal, maupun ide-ide, ya, ide-ide yang bisa kita kontribusikan untuk Sulawesi Utara.
3: Dalam pelantikan tersebut juga diwarnai dengan pemasangan pin Iluni kepada jajaran pengurus yang baru, serta sesi talk show yang menghadirkan diskusi seputar peran alumni UI dalam pembangunan daerah.
1: Kemarau berkepanjangan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan bijak dalam bermedia sosial. ASN Minahasa Utara diminta berhati-hati dalam memberikan informasi ke masyarakat.
3: Bupati June Ganda mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Minahasa Utara agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Penegasan tersebut menurutnya sangat penting karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, ASN diminta untuk tidak ikut menyebarkan narasi yang belum terverifikasi.
5: Dampaknya akan buruk apabila kita salah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan hanya asal seolah-olah bahwa kalau viral di sosial media itu dia sudah paling benar. Kita akan publikasikan bahwa yang bersangkutan itu benar atau tidak. Kemarin kan sudah ada pemeriksaan beberapa orang, saya minta detailnya apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak. Kalau bersalah kita tetapkan punishment-nya supaya tidak ada lagi yang sok-sokan mau di sosial media padahal dia tidak sendiri tahu apa duduk persoalannya.
3: Terkait hal penggunaan media sosial bagi ASN, Bupati Minahasa Utara Jone Ganda juga meminta Inspektorat dan BKPSDM untuk menyelidiki dan menindak tegas yang kedapatan menyebarkan informasi tidak benar melalui media sosial.
0: Informasi selanjutnya berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Manado sebanyak 5 dari 11 kecamatan di Kota Manado terdampak kemarau panjang.
6: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado, sebanyak 5 dari 11 kecamatan di Kota Manado terdampak kemarau panjang. Kepala BPBD Kota Manado, Donald Sambuaga menerangkan bahwa wilayah Kepulauan Bunaken menjadi daerah paling terdampak krisis air bersih yang mencakup 15 lingkungan di 4 kelurahan.
7: Di Kecamatan Bunaken, Kelurahan Bunaken sendiri ada 3 lingkungan yang memang sangat membutuhkan air dan di daerah itu ada sekitar 3.000 KK. Kemudian di Kepulauan Bunaken, di daerah Manado Tua ada juga data yang kami dapat ada sekitar 1.000 KK yang membutuhkan penanganan air bersih. Dan wilayah-wilayah ini memang menjadi prioritas karena sejak awal Agustus sampai dengan September ini pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kota melakukan penyaluran air bersih yang seperti yang sebelumnya sudah kami sampaikan hampir 3.345.000 kiloliter yang sudah tersebar air bersih di sana.
6: Selain krisis air bersih, BPBD Manado juga memetakan wilayah rawan karhutla yang didominasi area perkebunan kering dan lahan kosong tak terurus. 3 kecamatan daratan yakni Mapanget, Tikala, dan Wanea menjadi lokasi yang paling sering melaporkan kejadian kebakaran lahan. Masyarakat diminta untuk mematuhi surat edaran Wali Kota Manado, serta segera melapor kepada pihak kelurahan atau petugas pemadam kebakaran setempat jika menemukan potensi titik api di lingkungan masing-masing.
0: Sementara itu PDAM Wanua Wenang Manado bersama Polda Sulawesi Utara salurkan air bersih kepada masyarakat di Pulau Manado Tua dan Siladen.
1: Kemarau berkepanjangan menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Manado mengalami kekeringan ekstrim sehingga masyarakat mengalami kesulitan air bersih. Kekeringan ekstrim di Kota Manado terjadi di wilayah kepulauan seperti Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Siladen. Dirut PDAM Wanua Wenang Manado Melki Taliwuna mengatakan, guna memenuhi kebutuhan akan air bersih di wilayah-wilayah tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Manado melalui PDAM Wanua Wenang Manado bersama Polda Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran air bersih kepada masyarakat yang ada di Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen.
8: Jadi kegiatan ini adalah aksi kepedulian Polda Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Manado, ada dari BPBD di sini, kemudian kami sendiri dari PDAM untuk membantu ya melihat kondisi saat ini kemarau yang berkepanjangan yang kita juga sendiri tidak tahu kapan berakhir. Namun demikian kita harus melakukan aksi karena masyarakat kepulauan baik di Pulau Siladen, Bunaken maupun Manado Tua itu sudah sangat membutuhkan. Melihat kondisi air yang saat ini memang sudah mengalami kekeringan yang relatif panjang.
1: Menurut Taliwuna, untuk Pulau Bunaken sudah hampir sebulan ini, Pemkot Manado melalui PDAM Wanua Wenang Manado mendistribusikan air bersih kepada masyarakat di sana. Sementara itu, Ditpol Airut Polda Sulut, Komisaris Besar Polisi Bayu Aji Yuda Prajas menyampaikan, hari ini penyaluran air bersih untuk masyarakat yang ada di Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen sebanyak 64.000 liter. Roy Pesak melaporkan.
0: Selanjutnya, pemerintah Kota Manado melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menyalurkan air bersih gratis bagi warga di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken.
9: Pemerintah Kota Manado melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menyalurkan air bersih gratis bagi warga di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken. Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Meras, Marku Nonta, mengungkapkan warga sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih dari pemerintah Kota Manado sebab sudah sejak beberapa waktu terakhir ini sumber air sudah mulai kering akibat kemarau berkepanjangan.
10: Kelurahan Meras itu untuk kekeringan yang sampai dengan saat ini sudah melanda Kota Manado, bahkan di dalamnya juga Kelurahan Meras ini sangat terasa dia punya dampak untuk air. Tapi di Kelurahan Meras itu untuk pemasangan air pam atau pengguna air pam itu hanya sebagian. Oleh dan sebab itu, warga masyarakat sangat membutuhkan sekali untuk pemberian air bersih sebagaimana yang sudah dilakukan saat ini.
9: Pemerintah Kota Manado memastikan akan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan air bersih selama musim kemarau ini di semua wilayah yang terdampak.
0: Pendengar, kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara turut berdampak terhadap sektor pertanian.
6: Kemarau panjang yang melanda di wilayah Sulawesi Utara turut mempengaruhi produksi sejumlah komoditas pangan dan hortikultura, termasuk komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian di tengah kondisi kemarau. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Medi Mamonto, mengatakan, langkah mitigasi juga dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki pemerintah untuk mendukung kegiatan pertanian.
11: Hal ini sebagai bentuk mitigasi awal ya, kami dari Dinas Pertanian itu kan kalau di, kami punya lahan di, di kantor dinas juga ada. Ada di kelas C, tapi juga ada lahan di Tampu Susana. Nah, tapi memang dalam kegiatan ini kami melibatkan semua sektor, melibatkan semua elemen, masyarakat khususnya petani. Dengan berbagai program yang diberikan lewat bantuan-bantuan, Saprodi, bantuan Alsintan, bantuan untuk menyelamatkan tanaman-tanaman lewat perbaikan jaringan irigasi. Nah, itu kami langsung ke kelompok-kelompok tani. Langsung ke kelompok-kelompok tani agar supaya memang termasuk juga komoditas cabe ya, komoditas cabe yang di sentra-sentra produksinya ada di Minahasa, di Minahasa.
6: Sejumlah sentra produksi di Minahasa seperti Langowan, Remboken dan Kawangkoan menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan komoditas pertanian.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi dengan Ikhtisar Berita Sepekan, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini ada TPID Sulawesi Utara dan Bank Indonesia menyalurkan cabai rawit dari Jawa Timur ke sejumlah pasar.
12: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Sulawesi Utara melakukan intervensi pasar untuk mengendalikan harga pangan, khususnya cabai rawit atau rica. Sebanyak 2,4 ton cabai rawit varietas patalan yang didatangkan dari Probolinggo, Jawa Timur, tiba di Bandara Samratulangi, Manado pada Senin malam. Pasokan tersebut kemudian disalurkan kepada pedagang pengecer di 4 pasar tradisional, Manado, Minas Utara, Amurang, Minasa Selatan. Ditemui di Pasar Bersati Manado, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto mengatakan penyaluran cabai rawit mulai dilakukan Selasa pagi untuk membantu menstabilkan harga.
13: Yang dikirim kemarin lewat Surabaya sih, tadi malam, ini sejumlah 2,4 ton. Memang tidak cukup, 2,4 ton, tapi ini adalah awal kita, bahwa ini adalah jangka pendek untuk mencoba menyimbangkan pasokan yang ada di sini. Ya. Nah, 2,4 ton ini memang dibagi-bagi, ada yang di Kota Manado, di pasar ini, dan Karubasan, dia di pasar besar Karubasan, dan juga ada di Minut dan Minsel. Ya, jadi nanti kita bagi ke dalam 4 area itu, dan hari ini kita sudah akan kita salurkan, dan kita harganya, itulah harga patokannya Mbak Panas. Ya, harga namanya HP, harga acuan penjualan, ya, itu sebesar Rp57.000 per kilogram.
12: Ya. Dia pun menambahkan, tingginya konsumsi cabai di Sulawesi Utara turut memengaruhi kebutuhan pasokan. Konsumsi cabai rawit masyarakat Sulut 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara produksi lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga pasokan dari luar daerah sangat diperlukan. Dengan masuknya cabai rawit dari Probolinggo, TPD Sulut berharap harga cabai rawit dapat kembali stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
0: Pendengar, antrean kendaraan masih menjadi pemandangan yang sering ditemui di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Manado.
9: Antrean kendaraan masih menjadi pemandangan yang sering ditemui di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Manado. Menanggapinya, Asisten 2 Jimmy Ringkuangan menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mengawasi pendistribusian BBM subsidi jenis solar di semua SPBU dengan melibatkan sejumlah pihak.
14: Memang kelangkaan solar itu bukan hanya di Sulawesi Utara aja, ini di semua provinsi di Indonesia. Tetapi pemerintah berusaha melakukan penetrasi dengan melakukan pengawalan solar bersubsidi ini kepada rakyat. Kami terus melakukan pemantauan di seluruh SPBU yang ada di Sulawesi Utara, melibatkan TPID, pemerintah kabupaten kota, termasuk dengan Satgas yang ada ya, dari Polda. Dan itu terus dilakukan. Hanya saja memang permintaan solar di Sulawesi Utara itu tinggi.
9: Ringkuangan menambahkan, Pemprov Sulu terus berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, utamanya jenis solar, kepada masyarakat agar antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah titik tidak lagi terjadi.
0: Sementara itu, pendengar, petani di Minahasa kesulitan membeli solar di SPBU untuk menghidupkan pompa air untuk sawah.
15: Kesulitan mendapatkan BBM jenis solar ternyata mempengaruhi produksi pertanian di Kabupaten Minahasa. Seperti di Kecamatan Tompaso, Minahasa, petani di sana mengeluhkan kinerja pompa air irigasi tidak berfungsi akibat sulitnya BBM solar. Hukum Tua Desa Tempok, Sumilat, mengatakan petani kini harus menghadapi tantangan kemarau El Nino dan kesulitan mendapatkan BBM. Menurut Hukum Tua Sumilat, ketika El Nino mengeringkan sumber air, petani harus mengandalkan mesin pompa yang juga sulit akibat keterbatasan BBM.
16: Yang satu sekarang yang aktif karena dia tata surya ya, tenaga matahari. Tapi yang satu itu menggunakan manual solar. Sementara pembelian solar ini agak sulit sekarang. Dia harus ada izin. Karena sekarang ke Pertamina pembeliannya itu di pompa bensin itu mesti ada izin.
15: Sementara itu, Maxi Panto, petani di persawahan Tompaso, mengakui kemarau dan kesulitan BBM menyebabkan gagal panen.
17: 2 bulan setengah, semua keluar, mari, sukeri,
18: jadi. Jadi sekarang mbak usaha apa?
17: Usahanya enggak, enggak ada usaha.
18: Enggak bertanam lain?
17: Enggak ada.
18: Rica tomat?
17: Enggak ada, aduh, sukeri.
15: Untuk itu, kalangan petani berharap Pertamina memberikan kebijakan terhadap pembelian solar untuk mesin-mesin produksi persawahan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pangdam 13 Merdeka membuka Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI.
19: Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 secara resmi dibuka Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirs Agus pada Kamis sore di lapangan basket Ajendam 13 Merdeka. Kegiatan yang diikuti 102 tim dari SMP SMA di Sulut berlangsung 17 hingga 19 September mengusung tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Total hadiah berjumlah Rp102 juta. Pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI ditandai dengan syuting bola oleh Pangdam Merdeka ke ring basket. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirs Agus mengatakan tujuan event ini sebagaimana yang ditegaskan Panglima TNI, yaitu mempererat tali silaturahmi dan mendapatkan bibit atlet potensial. Kegiatan yang melibatkan siswa ini sebagai bentuk kemanunggalan TNI dan masyarakat.
20: Mencari dan menemukan bibit-bibit atlet yang memiliki potensi untuk berprestasi sebagai wujud keikutsertaan TNI dalam membantu pemerintah di bidang pembinaan olahraga nasional. Ketiga, membangun kualitas para atlet sekaligus membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional. Keempat, membangun dan memelihara komunikasi antar pengurus besar, pengurus provinsi, kota kabupaten, sehingga tercipta ikatan yang harmonis, kompak sekaligus memupuk jiwa korsa dan soliditas TNI, Polri, dan masyarakat.
19: Pangdam juga berpesan kepada para siswa untuk meraih prestasi terbaik dengan jujur dan sportif, karena hal itu menjadi karakter yang dibangun dan diwujudkan bagi generasi muda mendatang. Penampilan cheerleader dari siswa SMA Negeri 1 Manado ikut memeriahkan pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI.

0: ajang pencarian bakat olahraga sepak bola jenjang sekolah menengah pertama Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. Pada babak akhir kompetisi, tim GSI SMP Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil keluar sebagai juara pertama. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mengatakan hasil kompetisi tersebut tidak hanya menentukan juara tingkat provinsi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pencarian talenta sepak bola pelajar untuk tingkat nasional.
1: Nah, untuk tim pria atau laki-laki, ini ada 3 tim ini, sementara untuk tim wanita hanya 1 tim, yaitu dari Tomohon. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 hari ini, sudah didapatkan pemenangnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi tim Gala Siswa dari Sangihe memenangkan pertandingan kala saat ini dan menjadi juara tingkat provinsi.
0: Kesuksesan pelaksanaan GSI Sulut 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan atlet sepak bola berprestasi, tetapi juga mendorong penguatan karakter pelajar melalui nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan semangat berkompetisi secara sehat.
2: Eben Eternal juara Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRFest 2026.
0: Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRFest 2026 sukses digelar di Auditorium RRI Manado. Pertandingan tersebut mempertemukan tim Saus Kecap dari SMA Negeri 8 Manado melawan Eben Eternal dari SMA Kristen Ebenezer. Dalam pertandingan final ini, Eben Eternal dari SMA Kristen Ebenezer berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi juara Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRFest 2026. Kepala Stasiun LPP RRI Manado, Budi Nugroho, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen tersebut.
3: Ini jagoannya dari Saus Kecap dan Ebenezer. Wah, keren. Kegiatan ini

0: Salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026 menjadi salah satu kegiatan yang turut memeriahkan HUT ke-81 RRI sekaligus mempererat interaksi RRI Manado dengan kalangan pelajar dan komunitas generasi muda.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi dengan ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 20 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini. Saya Priscilla.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama

0: yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan. Selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Rono Dipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting. Sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Rono Dipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Rono Dipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Rono Dipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan. Dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian. Dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri. Puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu. RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Eh, tahu nggak Rif? Gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Eh, terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empati bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sa. Contoh, gending ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

untuk semua at info BMKG atau juga Anda bisa ke bmkg.go.id. Tetap bersama kami pendengar untuk Manado pagi ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan ragam informasi lainnya. Pendengar informasi olahraga juga akan menemani di kesempatan minggu pagi ini, dan Anda akan mendengarkan untuk tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro3. Tetaplah bersama kami.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Inspirasi. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo menekankan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Dari Ponorogo Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.